Lagu masuk Alo Lupeng, lagu de perkenan CD Ayang Gula. Di masa ini menurut minit kerima Uruguay berdepu dengan Spain dabi Piala Dunia FIFA 2026. Boleh kita dapat secara langsung de TV OK. Lagi masa pukul mahiti menurut minit ke-6 Uruguay dengan Spain masih 0-0.

pahit dengan Siti Pemudi Pecinta. Selamat pagi Naga Juni Oni. Dan bersama dengan kita dah berpagi di Nyungka Joget Nanyu Ikan Nasu Pebion N. Apple Skin dan bersama dengan kita ada berpagi tim. Bukan selamat pagi, salam makat krim muas dari semua belah Pekeping YFM Bidia dan bersama dengan kita ada berpagi tim. Harapan uti kita semua sihat dengan terasen pagu. Mati ngara kuana ada kawasan balana dah kata benda ada penutup gawai. Okey, Durin Kupes, berada lagi bersama. Kita ada berpagi, Tia. Bukan selamat berpagi. Selamat berkonti. Selamat berpagi, Naga Peminat Setia, Wife Embedia. Salam, Makat Krim.

Oh ya, Mu'ul dia paling ku suka lagu Mesua Black Spider. Lagu perkenaan Natong Janji. Terima kasih Naga Ronald Dennis dah bersama dengan kita dalam berpagi ti. Moga selamat berpagi Naga semua belah geng-geng awak dengan Bala Ping Keping YFM Bidaya. Harap semua kita sihat-sihat selalu.

Bermasa dengan lagu-lagu penghibur kita ada beberapa hari ini. Sebab ini kita cuba ke live main ball Piala Dunia FIFA 2026. Berpagi ti main ball sini cah-cah tim Uruguay bersama dengan tim Spain masih 0-0. Mungkin bila kita ada dulu The Joey TV ataupun kita boleh buka the telefon kita the RTM Click. Buka kita aplikasi RTM Click the telefon kita dengan kita boleh nega TV OK ataupun nega Sukan Plus RTM. Dapat terhubung ke secara langsung main bola Piala Dunia FIFA 2026.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, ni kena naik bapai ni.
1: Eh, mengasuh ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Tim buat kopi ngalung nak bye. Bayar kemaat kan dia. Tinggal sumbuk kali kan dia.
1: Eh, mau ti. Itu dah sumbuk mula. Eh.

Ia memerit naga minit ke taruh perunam. Main bol Piala Dunia FIFA 2026 Uruguay berlawan dengan Spain. Masih kosong-kosong dari kumpulan H. Okay, terima kasih kerana bersama aku di Bia Segmen. Maka tidur malas kita ada berpagi ya, nunun. Lagu-lagu penghibur naga semua boleh kita lalu lagi. Boleh kita ada mungkin nungkah kerajaan di masa itu. Kerajaan Dabi Ramin ataupun kerajaan tersebut Ramin. Ataupun ada pemandu kita menuju dan tempat tuju kita ada berpagi itu.

bagi lagu bersu binyong cinta ke bersku tina dengar lagi selamat pagi naga atai nyuleng ataupun nama Adrian dan berapa pagi ti mana ngapi menu na masu bintulu next serian harap na selama sampai dari tempat tujuh Richard Lingan dan berapa pagi ti pun ada lagi bersama dengan kita dan berapa pagi ti bukan selamat anu nem dengan semua mula pegang YFM Trio dan berapa pagi ti harap semua sihat anu ti ada masuk area Skudai Johor Bahru. Destin dah berpagi ti, bukan selamat berpagi, ceria-ceria selalu. Dah berpagi ti kuan nyungka lagu masuk mudahkan. Ben Pit berpagi ti pada dah lagi bersama dengan kita. Dan kaset dah berpagi ti, terima kasih. Charlie Chung, Tizen Lime, Dublin K Baja, Desus Panis, Peter Kilang, Roy Kuang, Christina Mapin, tentu lagi sama dengan saya berpagi di Matina Nisma. Terima kasih negara semua boleh kena.

masa ada juga lagu mengenai asongan Emirat minit 45 Spain ngalah Uruguay ni kosong. Piala Dunia FIFA 2026 dapat kita tiba dengan live ada TV OK ataupun kita tiba dengan minan aplikasi RT.

Lagu mesu Mariano Hame bersama dengan Colin and the Gang. Lagu berkenaan sodang-sodang sejak. Terima kasih makin ada bersama aku pukul 6 berpagi je dan sampai naga masa hati. Dengan pukul peri mati kita naga palan berita Radio Kuala Lumpur. Lalu juga sambung tugas berpagi ti masa pukul peri dan pukul 9.2 narang anu. Ada habis segmen Yen Ngan di Aren.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamamu. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akid serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Bomano di Dewan Jogli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya pilihan raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gerai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sedemikian kita bersama-sama pingat ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Arun. Rakandu, sepukur PI Isan Isan, nepukur semang dua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Aduh, nyon ni kenai bapai ni.
1: Eh, masuk ni. Kena main bola nak.
0: Na bai, timbuk kopi ngalung na bai. Bayu kemat ngai ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nganti dah botot modo ketilang. Jamat dia maat kait dok tepan. Dong maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngamen bol. Sumbuk mau gasak ni ngat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telefon ti pakainya telefon ke ginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telefon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngada untuin.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni tebak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap tebak hati telepon kanu. Wati ingat cara eh. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh-penuh leh. Nganti yo hoga.
1: So.
0: Katik-katik. Tengok. Ngawati he, ngabuka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh, ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh, saya sikit nga. Ni ngak ni ke?
1: Eh, nah, mesti lah sikian te. Ba, aku salah tekan te, anu bokon. Nga mau doi te, waki.
0: Asik-asik, eh, nyamati bi. Ni ngak di, yuk. Ngawati ngak. Ngatikan Play Store iti di, yuk. Nah, tengok, bertimbul ngak. Nah, lepas ino, ngan type iti.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik. Nah, dia aku tap. Nah, mau luah itu no. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tangga wang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tekannya aku tekan kan. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no yo.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka. Nah. Ingat yo.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lio ne, acang ningat telefon do tiba nak gol na inoh li, ya ningat bol semena dapat gas telefon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Iti le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningat bol cerati. Mumpun auto nang lo di kite, dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
1: Ada beli dang taka-taka naik kerja sempagi no di kena jaman tuntung dapat kena
0: dapat asal dapat telefon je asal tu dibadang dia mati gol ni pak mak benar ni le tak cuma kogoh tu ya tak sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jola kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas aku ni no jiling aku
0: ya.
1: Bulu dati dari milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: eh, bagus ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, wah so ino, kan pati ninggal so TV yo git ke, dati yo git nang tiyo git ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ini.
1: Miti balik tiba nah. Eh, muti. Kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: So, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik mati nih. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati mah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya.
2: Okay, dengan pukul lah peri setengah ti mati. Ya kita rasa sama-sama keping sinche program sinche belajar Sinda Biputis ya bersama dengan penerbitnya Filomena Buang ya. Dengan pukul semangat berpagi temati kita rasa sama-sama keping carta lagu siaran ulangan episod 24 ya. Pukul semangat berpagi ti. Terima kasih bagi bila kita ada setiap sama dia berpagi ti. Sehingga dah habis pengisi segmen yang dengan diaren berpagi anu 6 dan nuti 20 Jun 2026.

Okay, dengan jam meeting dengan kita pukul 8:30 setengah berpagi, kita sama-sama keping program Belajar Sinar Biputis.

Okay, mari kita sama-sama keping belajar Sina Biputis, The Mas Nusun dengan Peluah, Bedak Filomena Buang dengan program ti dapat lagi tengah pingna. Anu dengan cem desama Minggu Pau.

Okay, lagu bersama dengan Romina Gray, The Mahathir, bersama dengan kumpulan The Gurus, Pengerindu Asing. Ya. Okay, dengan jam itu nombor, ngapa kita 4.5 menerim pas pukul peri berpagi. Mungkin dah kongku jenak pukul semua mati kita rasa sama-sama keping ulangan carta lagu berdia episod The Key 24. Ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejim bersama. The berpagi ti baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minat frekuensi di 0.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan pengapi minat frekuensi di 0.7 MHz, ya. Okay, selamat bertugas bagi bila kita ada bertugas dia berpagi ti. Masih lagi ada nanti aku rasa ada tinggal-tinggal kampung dan atur pingirami berendu dengan nyesan bunos, ya, nutup gawai bingkali di kawasan Serian. Ihong kampung-kampung de ngatur pingrami de ngariti, ya. Oh, ni pun ngarap kita semua dari purami de sekambuh na de minggu ti dengan lagi bagi bila kita dengan bermuto kiki ada cerita bahas. Semoga bila kita tok destinasi de tuju kita abi kedaan de selamat.

0: FM, gerak bersama.
1: Okay, kita bertanya dengan Nick dengan lagu supaya kita keping carta lagu video episod ke 24 ya, senja siaran ulangan.

0: Hai hai hai, selamat berdapat ke bawah tu dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Hai, sekiranya dengan kerja suara aku dalam pagi ti, Mak Ingan Sarah, Mak Ingan Nukal channel dengan dalam pagi ti. Suara aku lagi rad sit, suara aku lagi rock sit dalam pagi ti. Saja wadir lo, aku ketubuk dengan tugas aku dalam pagi ti. Saan berkusi dengan kedudukan Carta atau saan top 10 Carta atau saan episod ke-24 minggu iti. Pakai ngidi atau ningak kedudukan Carta atau saan minggu iti. Jak dia terbalik, kumit ke punok atau ninggal dia kedudukan Carta atau minggu lepas saat episod ke-20 taruh.
1: No more small.

Aduh, ni lagi lagu dia Selamat minggu lepas, you know, Cinta Aditya So Nico Rodney. Sementara lagu dia Abah Kebarat dan Carta minggu

0: Jadi waktu ini aku dudukkan Charlta tu asaan episod ke 20 tahun minggu lepas.
1: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot as Charlta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan Ngojit, lagu-lagu dan Charlta ini. Saan tanda terima kasih, kangen peluang dan ingat saan ngundi lagu-lagu dan Charlta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlta ini, dari sama kodak Charlta lagu-lagu dipukul. Ingat apa mitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saan ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan Charlta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaa di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buat aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk Charlta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Charlta lagu-lagu Bedoyo.
2: Moh keingin puan, Ragu Bedoyo the paling popular.

0: Small Nogles Juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Moh keingan puan, Lagu Bedoyo de paling popular minggu itu.
3: Alright, jadi peluang ketaruh. Ha, mungkin lagi kalau lagu ada soal peluang ketaruh ya dalam pagi itu. Terus bersama dekoi di Carta Lagu-Lagu Bedoyo sebab bogok lagu-lagu dah berubah kedudukan. Ha? Saja ingat ningga dan kedudukan episod ke-20 taruh minggu lepas. Bogok lagu-lagu dah maat dan carta pakai dan episod ke-20 pati. Okey, lagu bau molat minggu lepas ya. Lagu temengan dayung kumang. Ha, you know, ni so lagu favorite saan sawah 2020 okey ke lagu ino tapo dengarlah lagu-lagu di top 5 ya ino tetan hingga alright jadi terus bersama dekat di Carta Lagu-Lagu Bedoyo loga pukul semong di pagi iti dua atau tajuh lagu atau de tepat nomor
0: nomor semong.
3: Alright, lagu di sebungas sedang pagi iti atau bersama dengan Melton Joning tepat ragu dia adon Jerayang Pimoh ragu iti minggu lepas di tempat nombor 4 Rabu Nuam Topat ke tempat nombor 9 terus bisa madukai di Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: jadi Hotel Ragu atau di Sebungas dan pagi ti Ragu di tempat Semong in Hotel Ragu. So Hamilton Johnning tempat Ragu dia don jerah yang pimo. Ya, masih lagi dalam sungguh Piala Dunia ya. Dan pagi ti bagingan dan hingga pelawanan secara live di TV. Oke, dan pagi itu main kedua dan pagi ti di Osaka New Zealand rawan rawan Egypt ataupun Mesir. Daki dan pagi ti segera ingat hingga keputusan semasa New Zealand skor ni gol kosong tung Mesir ya. Alright, jadi tadi enggak trivia dalam pagi ti pasal tim Mesir dalam pagi ti. So Mesir main dalam grup G pagi ti dia bersama dua New Zealand, tim Iran, dua Belgium, dua Siri Nog Adin. Tim Mesir masih lagi di dau mid ataupun kedudukan grup G. Daki berada di mana arah ni sidoh, dua Sri ni sidoh. Berada di mana Damas Adin masih dalam main kedua ya sebenarnya. Pasal Sri nanti aruk so. Jadi ataupun arah no aruk so. Jadi ia Sri dia itu bersama dua tim Belgium. Daki yang muncul ni bitan Belgium di dan grup G. Dua atau ninggal keputusan dia saat main kedua itu lawan New Zealand. Pak Masadin ninggal New Zealand masih lagi ngedio tim Mesir ya ni kosong. Alright, jadi teringat pasal kumpulan ataupun pasukan Mesir itu captain saat tim Mesir ialah Mohamed Salah, King of Egypt, bekas pemain Liverpool, dua adin depan dua tim kiri. Mohamed Salah ialah pemain back kiri. Lepas ini dua jadi kapten. Sementara ninaan lagi pemain utama dan tim Mesir ialah Omar Mamouche. Itu ialah pemain striker. Dua penjaga gol ya, Mohamed El Shenawy. Dua pemain midfield ialah Trezeguet. Itu ialah partneran pemain utama dan tim Mesir. Okey, jadi lepas itu dia pasukan ini tim Mesir itu menjaga oleh berapa dua Iran dan 26 bulan Nuam itu ya. Okey, jadi nisit trivia pasal tim Egypt. Dua samping puan dengan Egypt ialah ataupun Mesir itu ialah negeri Sibungas so ke ini benua Afrika ada main dalam Piala Dunia. Start dia main dan sewa 1994. Jadi no ni si trivia rangkup kusi dengan pasal pasukan Mesir. Selepas titik atau ningga trivia pasal tim New Zealand. Kita balik lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi itu ragu di depan nomor
1: nomor prii.
0: Alright, beralih ke ragu di tempat nama Pri. Ragu itu dan minggu lepas ya di tempat nama Small. Minggu itu muncul pada dapat ke tempat nama Pri Lindsay Yesi dengan Moi Puru Undi dengan orang dan minggu itu sedia. Ya. Terus bersama Rekoi di carta lagu-lagu berdua ya. Terus gengundi ragu-ragu dan carta itu ya.

0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Asa murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu pakat, industri, music oto.
4: Alright, jadi pali lagi atau bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo bersama aku Josh Martin nuk pukul semongdi pagi iti atau sama-sama ningga kedudukan top 10 Carta di mau ingin ngundi dan ngatipo di minggu iti. Dari aku komut barengan dogi ningga aku secara live adin di Facebook kada Simoni Karong dan pagi iti selamat pagi nuduh Simoni Karong. Selamat pagi kan nuduh Puan Rachel Marikan ya. Alright, selamat pagi kan nuduh Puan Dolly Tawin mungkin mengenih dah kampung ya. Mada umok kah kaya. Iti ya pasal kes PIN bawah-bawah iti daki di Serian lagi aku duduk kupu dari PIN dua harap masalah iti tapi abang rosak ya. Alright, selamat pagi kan duduk Kelot Wen, selamat pagi terima kasih duduk Kelot Wen. Selamat pagi kan duduk Puan Dorin Gubes dia mau jadi peminat setia koi di YFM Video ya. Selamat pagi kan duduk Alice Wan terima kasih yang ingin dikoi penyihat depagu. Murahkan rezeki dah halal berkat pemuda suak urusan dua ngelindung kau dua orang kau suak kau dah jahat ino so at least one dan pagi ti amen nudu ingan ya semayang ino ilendi so perkara ada cukup nak berguna dan setiap kali atau murah kalau jatuh mesti atau murahkan dengan doa ya. Alright, sebagai kan nudu Caroline Mata sempagi dan nudu Mide Sam dan pagi ti atau lagi Limin Eddie dah bagi

0: inovasi-inovasi lagi dengan dai kepada alat muzik dan dai dengan so barang-barang terbuang ya. Itu yang di so pikara ada paguh atau perkusi dan program podcast. Tiap tahu ngatur lah. Alright, selamat pagi kan Udu Jack Colin dan pagi itu ya. Terima kasih sebab mutanon. Memang suara aku lagi okon sit dan pagi itu suara mungkin setegar sekia bogo karaoke kah ni kah depuan. Mungkin ogi ane salah onlu kah ataupun ane kah memang ia akan ogi masa ia akan jadi watiti ya. Alright, terima kasih dua dudu Jacqueline sebagai kan dudu Jiho Metoy dan pagi itu moh aku nok jaya. Terima kasih sebab sekian. Terima kasih kan dudu Bundau babe way ya. Yang nang on the air all ratus anak krusen di Manakoa yang Tuan Albert Dalia Padel Tuan Atim Diro Dr. Aslim dia selamat mendengar YFM Berdaya Babeh suka Radio Berdaya. Terima kasih Nuru Bundau. Alright, jadi inilah para geng-geng tu di awal YFM Berdaya dan pagi ti atau paling lagi ngojit lagu atau di tapan nomor lah.
1: Nomor moi.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama dia rock and roll dan pagi ti bersama dengan Patrick Debeng. Agogo yang senu ya lagu itu dang minggu lepas ina lagu di tempat nomor 7 minggu itu rabu di tempat kita nomor moy terus bersama dekat mundi lagu-lagu carta.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
2: Mak naik urang mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu rekang wah tayin kuya ino.
3: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinak sekosi. Kirim kan, barang dah pelik mana no. Sinak pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidih puat eh. Pak tolu ku yang mana.
2: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
1: Nana, aku lihat subah sita, jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
4: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni pasal tempat itu pun nak dakian ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasal malam.
2: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
1: Blub, ayah yang pernah mohon ya kan?
4: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
2: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
5: Buat inilah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.
6: Carta laku bidayu. Evolusi musik odo.
7: Alright, jadi sungi pun pernah lagi traffic jam ya. Jadi ada pagi tih aku ninggal dan Facebook do kumpulan WhatsApp pun lagi ke nyobot pasal orang raya daki ponai jam stegal ogi accident kah ni kah pakai ogi anu pelik sebab accident itu berlaku di umbiah dikan pakai umbiah dan ni lagi ponai jam stegal nyaa deraan lek ningga oni kah de berlaku ogi ke koda nyaa lek jadi reporter ya ogi ke koda nyaa deraan lek jadi pengulas hal da accident ni noh dua inang lek de oda jam sampai setengah jam di orang ya I know patut to makna ya waktu noh sebab itu akan nusah ganya kon ya sekira ia ada umbi dikan sekira motor noh ia berkadang di tengah-tengah orang ke di uno orang ke dari apa pono ino apa boleh buat di umbi dikan pakai nya ada umbi dikan di doi anu ni berlaku noh pagu ingan mak ingan beriduk di punuk ke sebab di punuk ingan lagi bogok lagi nya ada bokon di pakai olan raya mungkin bergaut ke dan pagi itu pagu ingan pono je mungkin sekira ingan le anu le puan anu le berlaku ingan boleh naik piton ataupun yuten Dingat ni ke ni ada berlaku ada umbiah dekan pakai lepas ini ingat boleh pusing lagi lah sekiranya ingat soto sekiranya ingat lalu ke pasar ingat ni enggak kejadian ataupun hal ini ada umbiah dekan ingat boleh pusing lah muka nak palik lagi dari U-turn lagi selepas ingat ambil gambar lepas ingat interview pada mangsa-mangsa ada muno muak gitu ya dan Facebook ingat konten ingat pun mungkin bogok view ya sebab ini oleh atau patut penuh bagi atau ada bukan atau ada peduli pakai atau ada lihat dan lusa jadi bokon dan sama ke pakai orang. Alright, jadi kita palik lagi dengan penghitung susun carta dalam pagi tito di keragu atau di tempat nomor
8: nomor ju.
7: Alright, jadi lagu di tempat meju dalam pagi ti Hasan suak pada dayung dan kamelia dalam pagi ti harapan suak sehat dalam pagi ti pikir dia oni ke dada tonok dalam pagi ti sebab pada anak sekolah ada tuwi lagi mana pali terus bisa balik ke di carta lagu-lagu budaya sama The Freddy Thompson Salau Ku Kamelia.

0: jadi Nazrul Ragu atau di tempat nomor Juk dan pagi itu Sofredi Thompson Ragu dan Salauku Kamalia.
1: Carta laku bidayu evolusi musik.
0: Ya, balik lagi bersama aku Josh Maltin dan pagi ini dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Jaya aku lagi nyobot ini dengan aku unwrap kusi dengan trivia pasal main lagi pengatur dalam pagi ini. Yang di antara New Zealand bersama dua Mesir. Jadi Jaya aku lihat kerakalingan. Cuma minta maaf ya. Kasih seat dalam studio ada pagi ini. Alright, jadi untuk kerakal pasal New Zealand. Jadi dalam pagi ini aku lihat tanda dengan pasal adun jajang dah bengin dah kumpulan tim New Zealand itu sekiranya mah tim rugby beradu menak apa peradun ada All Black tim main ball New Zealand itu apa peradun sebagai All White sebab baju jersey seluar dua stukin ya su amopu jaka kasut saja ada masa-masa kala dalam pagi tim. Alright, jadi sampai ke puan dengan New Zealand mau ogi main di World Cup selama talusidoh yang ada angsa wasmong pri mai puluh dua 2000 semong dua kali itu 2026 dua saat pengumpulan dengan gah tim itu ataupun New Zealand ialah tim the T-Bone yo arah dan pusingan secara kumpulan yo luah so nino pusingan berkumpulan pun ia tebon alah ia jaga paling-paling pun ia seri dua Slovakia, Itali dan Paraguay angin dia ia luah dan sewa 2000 semong ya ino ni si trivia pasal kumpulan ataupun tim New Zealand itu dua ini tim New Zealand itu ialah tim dia pernah Sri bersama dua Itali. Nah, itu ialah juara bertahan dalam sawah 2009. Ya, Sri ni dua gol ada sebungas New Zealand abah skor juk menet selepas whistle permulaan main ball. You know, saat pusingan ada sebungas abah ponu. You know, ialah abah skor ada Sean Smelt. Dua tim New Zealand itu pun pernah ngalah ialah ni tim ada jalan-jalan untuk ngejit sebab selalu untuk ngejit Australia atau selalu lagi ngejit pemain-pemain so tim Itali, tim Brazil, paling famous lah tim Brazil, tim Argentina, Spanyol, Portugal, Itali, bukan lagi tim-tim bukan pakai New Zealand kurang tepuan masih ada pemain dah popular sekano ada pernah main di EPL dua atau tidak ada Piala Dunia itu bogo tim-tim de saru-saru tidak okey asua monot dan pusingan awal ya. Alright, jadi lepas itu atau beralih ke lagu tadi seterusnya. Alright, jadi paling lagi atau ni enggak awasi lagi di Facebook terang pagi tu semua pagi nudu barat ingat-ingat atau di Facebook atau lagi David e-com dalam pagi tu atau lagi Nurul Latika ya terima kasih sebab bersama rekoi di Radio YFM Bidoyo semua pagi kan nudu Peter Kilan semua pagi kan nudu James Pengiran atau lagi Landy Lambit dalam pagi tu ya terima kasih ya harap sehat ya memang atau lah anda subah sehat pakai ogi ondua gonan itu doi ya bekerja sama doa foto jadi lagi masa-masa ataupun beranam gaya kadang dalam pagi itu. Alright, selamat pagi kan ada Zimi Raj dalam pagi itu. Alright, Miri Sam nang mani seruan dengan beket dah. Nang, aku paksa ngayak insina badan muti sa iya Robi ane nangnya Robi Robi botol sit lah in penyobot lah memang beken lah sebab nuti gi sungguh jadi saja nangnya sungguh ataupun berandam dan begitu tetap naik tanggungjawab saan toban lagi top 10 carta atau dalam pagi tia atau pagi ke Clifton dalam pagi tia pagi ya terima kasih saja atau lagi demam-demam sit dalam pagi tia pakai masih lagi anda cuba ceria ya. Sebagai kan duduk Roy Kwang, sebagai kan duduk Lily Sinoleno dan pagi tih ya. Putih akan duit cukup dolar senang eh. Harap DJ sehat ya. Pakai memang dapat gitu kurang sehat pakai subah ada tak sehat dah ya. Alright, Kiong Livindi selamat pagi. Ha, bogo beradingan dengan tadi sepak kali lagi. Ada pagi ni bersama Dato. Terima kasih Nurul Suengan. Harap ingat ketubu share dan like live atau dalam pagi ti supaya lebih bogo lagi nyaa tapo dan ngojit kok eh. Itu saja di radio ada pakai frekuensi di 0.2 MHz ataupun di 0.7 MHz pakai ingat gede ngojit kok eh pakai RTM clicks Watinoga portal radio YFM portal radio RTM lagi pokok-pokok cara ya. Adin RTM clicks sekira dengan di tempat juga sekira dengan doi TV ataupun doi ni no ni platform pakai dengan ni enggak TV radio dengan boleh dengar pakai tripod dengan dia. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi tu
2: nomor nuam.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama ber-country dan bagi tim semata Division Ocean, Rindu, Rindu Sayang.

0: Small Nogles Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir rata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Mai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Aku update baru kerap pantun.
5: Oh, balai dengan ketiboh tadi pantun.
6: Mau kacau pagi, kuah jauhin.
7: Update.

0: kudu.
1: Baik serian tinggal dah kakai.
2: Anak popong di indah jempian menak sedat ni perang.
3: Dukun-dukun patah ngerasuk tumbang di kandang.
4: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
5: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di wetong.
6: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong anak kobok mokat bujang.
7: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 04 Peri ataupun 2 5 Mai 05 Peri.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama ada aku, Josh Martin. Dan pagi ini, episod carta ke-24 tahun ini, 22 bulan Nuam, sawah 2026. Alright, dan pagi ini, bagi anda suka dengan main bol, mungkin di office dengan main bol kadang pagi ini, buka di laptop ataupun sebab dia dapat dia buka TV ya di office, terus jadu nyenang beriu tiak jadu di nyenang atau rumah tadi dengan main bol dan naik kerja. Bagi kau dah nyenang dengan pakai laptop ataupun dengan pakai handphone ya, dan pagi ini boleh dengan di platform RTM Click sebab di platform bukan doi ini main bol ya, sebab itu ialah hal ini nanya hak cipta Piala Dunia teh. Alright, jadi dah masa din keputusan semasa New Zealand ni Egypt atau Mesir ni ya. Gitu ke barat gol dia ya. Dua masa adin boleh nang Mesir, boleh nang mau munas ni masuk eh, sebab mau mujur anina score gol penyamaan harap pada masa taruh 20 lebih minit ataupun 20 lebih minit titik-titik ia dapat benaan dua sekira ya ogi score gol ni enggak usik ada bernasib selepas titik ya. Alright, jadi now keputusan semasa main bol Piala Dunia 2026 day itu noga bulan Ju tiak buat lah. Mungkin dah masa adin bara sinok-sinok di boli susah song sebab lagi yang dua apabila bonon ni enggak main bol lagi yang dua payah ialah adin naik kerja. Mungkin selepas main bol titik ataupun selepas Piala Dunia titik seorang sit lah ya, jadi mbak bergaduh dan tipu hadin sama-sama atau perami sama-sama atau ninggak main bol sekilaan guru lah sama-sama ya ninggak main bol adik paham you know lisah jarak peduli nak kira belakang ingat boleh sekian duduk chat GPT ya. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta dalam pagi itu ya.
2: Nomor 5
1: Raja atau joget bersama kumpulan di Vipers di depan nomor 5 dan pagi itu. Lagu itu dah minggu lepas di tempat menuam, muncul pada depan di tempat ke tempat melimo. Joget Bujang Nami. Jadi sekiranya ingat alih penuh nomi. Ya, nakit-nakit ya.

0: Alright, jadi ada kumpulan di Vipers dapat ragu ada Don Joget Bujang Nami. Jadi bagi anda ningga main bol dalam pagi ti, kedudukan mau berubah ti ya. Jadi Mesir mau ngidio tim New Zealand dua ni ya dalam pagi ti. Mungkin lagi kau ingat The Cyprus dalam pagi ti lagi nyukung tim New Zealand. Pagi anda nyukung tim Mesir pun dalam pagi ti cukup nang senang otin. Pakai harap keputusan ni ti benaan muaga ogi tim Asia ya mulut dah pakai sekilas. New Zealand menang pun boleh tahan guys sebab tim Oceania lagi meletang Piala Dunia. Okey, jadi mana-mana tim dalam pagi ini terpulang dulu sebab begini lagi main lagi mengatur surah pas ITT ya. Alright, atau dari saat sekian pukul masa sebab dalam pagi ini siaran program Carta itu cakap noga pukul 9 di pagi saja. Lepas itu ada ingat trivia pasal main bol. Aha, apa ngidi enoh ja atau beribul ya sebab kali itu hoki special set itu ialah lagu ada bawa ke barat dan minggu lepas lagu itu mau berjaya pada dapat kita dapat nomor 4 dua tanya ada dua kumpulan this band dengan ragu dan temengan mau dayung kumang. Ialah ni buah lagu dia boleh kunang viral Nadin di radio selain soal lagu napa-napa. Jadi aku ingat napa-napa pun Nadin mau popular lagi soal lagu itu. Pakai saja watinoh ja atau beribul dengan ragu di tempat nomor 4 so kumpulan Peace Band.
1: Nomor 4.
2: Nyanyian tentu mbak.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama Doku George Martin dan pagi ti di Stesen YFM Budaya, program carta lagu-lagu budaya. Minggu ini saat episod ke-24 tahun ini, 22 bulan Nuam, sawa 2026, 22 ondu. Dan rapot sawa 2026 ini, dua atau supaya dom kudu-kudu bulan lagi, ngidi atau menyambut sawa bau, ya, awal kuda nyambut tasa atau gibi semangat ya. Dan bulan ini mau ni nanya modem supiah dom kudu-kudu anu lagi ngidi atau nyakak ke bulan Ju dalam bulan Ju tiak ogi ni lagi pingrami lagi pengatur di Sarawak ya no pingrami ondu Sarawak dan 22 bulan Ju sawa iti dua mak komut ondu iti sebab inu ondu iti hila ondu cukup nang berguna saat setiap oto rakyat Sarawak ngantuk natong kemerdekaan negeri Sarawak ya. Ha, ino lah ni so sejarah dapat tu belajar lagi patut tu natong dan pinggir di foto ya. Okey, ino pasal pingrami lagi mengatur dan beranju. Iti tiap dua aku niga lagi bogok dengan tadi sopak kan ni lagi bersama aku di Facebook dan pagi ti atau lagi Peter Augustine selamat pagi nur Peter Augustine selamat pagi kan nudo Sebastian Lotai yang nang suara pun suara rock dan pagi ti Pak Zaza menghibur terima kasih ya harap-harap pada pagi ti dapat rikas buat lah ya rikas sehat. Alright, sebagai kan nudu Jonik Sian ya dan bagi ti Zack the Viper lagi bersama Dato dan program Charta bagi ti Chi Jun Fo lagi bersama Dato ya masih nang aku Jason Tree pakai Jason Tree moko aja ya. Yo moko kerja pagi. Alright, selepas itu ya selepas aku program Charta itu ingat balik bersama dua Hazel Deus sedule tambah dengan nok pukul semoga dua tengah anu titik. Selamat pagi kan nudu Olivia Sahim. Terima kasih nudu Olivia hani bersama Dato di YFM Doyo di Facebook. Red James Pengiran bukuk lagi pada dengan terbukun lagi bersama Dato dalam program Carta lagu-lagu Doyo. Dua harap suat ingan mau tribul dengan ragu di tempat Mepat Jaya ragu so kepulauan The Peace Band ragu dan timangan mau dayung kumang ya ragu itu sebenarnya ragu mau tubuh itu ya pakai gitu ang abah kebarat dan station radio dua botot katik saka dapat main lah dua ogin di ragu bau so pada dimutik you know so penyanyi ada kumpulan Peace Band ini tu ya you know Tony teman ragu dan apa-apa sekiranya mah ragu itu luah dan sini-sini ada sekiranya endog nasib ya endog apa-apa ken atau dapat kebarat apa-apa ya pakai sekiranya mah ragu temengan mudayung kumang itu berjaya di ke semifinal apa-apa mudah masa ada peluang lah le mula carta sebab auto jog tengah bonal di ragu sendi so, kumpulan saja sebab kira nasib dan berarti tadi enggak bogok ragu-ragu bauh ya bogok-bogok penyanyi bauh dari bersama Dato di YFM Bidoyo Soto eh koda atau gi Tinios Poji atau ngajit Inki in ragu Tonis Poji tu ya right Inki ragu ya ajak sama-sama ngajit Nisit ragu itu ya so Tinios Poji atau lagi ke ragu so penyanyi Beethoven ya tu sama-sama.

sistem ko eh, Nerves of Beethoven lah gini lagi. Ada lagi penyanyi baru ke, Roland Lias ya, Bujang Slow and Steady ya.

0: Alright, jadi no, kadang-kadang saya penyanyi bau lagi dalam sistem kau eh. Di Radio YFM video ya. Mungkin dapat titik aku akan mumpuk-mumpuk ke barat lagu dulu kang sistem carta lagu sabar kajon ya. Okey. Jadi lepas titik atau pralik dengan penghitung susun carta auto.
1: Carta
2: nomor taruh.
0: Okey, jadi lagu ini masih lagi ngitaran topat di tempat nomor taruh ya. Lagu So Eliza Suzina, lagu dari Jobang. Ada penulis lagu ini, pencipta masih OG dan sama data di FB dan pagi ini. Ya, dapat terus mundi. Lagu Jobang Eliza Suzina.

0: Mosmong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, terima kasih. Ingat masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya di Radio YFM Budaya dalam pagi ini. Okey, jadi aku mau berjanji dengan pergi kursi dengan pasal trivia, pasal Piala Dunia. Jadi, nunain trivia dalam pagi ini, aku pergi terima dan tinggal di Facebook ya. Okey, jadi lepas itu atau kursi ya.
4: Carta
0: Naib Juara.

0: Okey, jadi nak jaya ragu di tempat nombor 2 tu dalam pagi ti ragu so sembuh glinas ragu dendut gedut goyang dangdut ya. Ragu nak masih lagi kita dalam tempat naib juara saat minggu itu. Okey, jadi jat sama ni enggak trivia pasal main Piala Dunia itu ya. Jadi saat pinggir puan dengan facts ataupun pinorang pasal Piala Dunia itu ya. Saat main Piala Dunia ada paling bogok nolik yang ada ningga ialah di usah Brazil do Uruguay dan sawak 50-50 dan kisindok 200 ribu nanya moh ningga main ino itih ialah dekasan bogok dan rekod Piala Dunia ya. Jadi dan sawak 50-52 Jules Rimet Trophy moh bonoku dan lepas ino moh obah tapod dan kosong dan pickles itih. Pasal Piala Dunia Gia Bonoku dan Nya'a ya. Sementara ini Toto balik ingat sikian pasal Piala ya. Toto ingat sikian Ogi ke berada di Monang Taman Pari sebenarnya itu Piala dah original ini ya bonyikon dah persatuan ya dua tim dah Monang dah tiada jok terima replika Piala ini dia boh nai so mas ya ini facts trivia pasal Piala Dunia. Jadi balik lagi bersama dua ragu juara atau saat pagi ti ada program carta lagu-lagu budaya. Masih lagi lagu pula Mezzo Voz. Itu ialah kejuaraan keempat saat ragu Mezzo Voz Daya Rock. Tuan pasti tiap ragu itu berpeluang deh. So carta ya saat ingin peluang duduk lagu debokon.
1: Juara.

0: Amos Mong Nogles juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombot setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Sama koi dalam pilot nas Charlta lagu-lagu Bedoyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tabandingan ngajit lagu-lagu dan Charlta ini. Saat tanda terima kasih kami peluang teringan saat ngundi lagu-lagu dan Charlta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlta ini dari sama kepada Charlta lagu-lagu dipukul. Ingan apa mitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini sahun ingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan Charlta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingat klik asal ingat dari puan sikit dingan-dingan atanya ada guru sinok ingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nomor empat, asal ingat matapun klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk Carta lagu Bedoyo. Pak datangnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta lagu-lagu Bedoyo.
4: Alright, jadi no nisit penolong leh nuduh suai ingan deraan leh ngundi ragu-ragu dan Carta itu. Alright, jadi atau recap balik kedudukan Carta atau saat minggu itu ya.
0: No more small.

Alright, jadi Wadina, ragu-ragu dah selamat saat minggu ini. Ya, terima kasih Nudu Suengan dan Memoyak Masa Ingat bersama doku selama ni jam Robi dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi ti saja. Dalam pagi ti aku suara aku kurang memuaskan pakai masih lagi tapo de tobat Nudu Ingat top 10 Carta atau Watinoga lagu-lagu di selamat. Dua apa ingat boleh kita mengundi lagu-lagu di mana dan Facebook YFM Budaya. Dua kada biasa ogi okay, ni lagu dah berpeluah dan minggu itu nak lagu so kumpulan Mezavos ragu dan don dayak metal sebab ragu ini moh jadi juara pat sidoh ngin can duduk nyerbokon dan pagi ti atau gi pencalonan bau dua dah minggu bau mungkin ogi okay, ragu dah berpeluah sebab aku ningga bogok ragu dah ogi okay, moh ani nanya amrendog perubahan nanti ya. Jadi minggu bawah tu ni gak asyik ke dari berpuluh. Jadi aku supiah ingat dengan ragu pencalonan bawah tu dalam pagi itu. Ragu dah sukup-sukup nang love-love lah. So Chris Wooden Gun sama do Alan Kyan. Ragu dah dan ngunci cinta. Dah kita berdapat minggu bawah. Bye-bye.

Sedang mati kita bersama-sama keping siaran ulangan episod ke-24 Carta Lagu Beria bersama dengan penerbit Josh Martin dengan program ti sencih dapat kita keping setiap anu ni ya dengan ulangan pukul 9 berpagi setiap anu 6 ya. Bila kita boleh sencih secara live nah anu ini pukul pre-i setengah berpagi. Ya, oh, terima kasih penerbit bersama ada berpagi ti pengisi segmen yang dengan di Aran berpagi anu 6 dan anu 7 2 percu anu beranam 2026.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadeh sebarang teran tedeh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

Okay, lagu dia berkenaan denganku ya. Humani pun terima kasih minum bersama dia berpagi ti tapi pengisi segmen yang dengan di Aren. Dia berpagi ti ya suka aku sence peragaan semua pada kita ingin dia anuti ada natur program the Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching ya. Program register ngunah lisen dengan vaksin anti rabies dengan masang microchip. De natur secara percuma de anuti 20 Jun berenam bitagi pukul peri berpagi ne pukul 4 lama tenu ya. Apabila kita ada kasung de perlu kita ngecek vaksin anti rabies na. Apabila kita boleh mandeg de program ti dengan semestina kasung de sihat. Kasung de kai bitiha dengan kasung de bi umur sambu taruh burat ya. Dengan bagi bila kita dera vaksin kesung bila kita perlu ngeban kad pengenalan bagi bila kita ada ngempuk kesung dengan lagi kad vaksin kesung ya sekarang ada bila kita perlu ngeban ya. Dengan lagi bagi bila kita dera ngundah lisen kesung bila kita perlu ngeban kad pengenalan kad vaksin kesung dengan lagi bil cukai remin MPP ya. Ada program Tina Tour di kawasan Majlis Perbandaran Padawan ya MPP. Selamat ini cekedek pasal program menah lisen bau vaksin anti rabies dengan masang microchip di Natu Danuti 20 Jun berenam di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Selamat berpagi Nek Ronald Dennis dah ada bersama kita ada berpagi ti masa lagi Alfred Limet Matthew Jantan Durin Gubes Anit Anit Atiang Pako Paul Sekin Fidelis Dangga pun ada bersama kita berpagi ti James Pengiran Roy Kwang Henry Bali Donny Nuang pun ada bersama kita Christina Mape Clifton Cliff Wellington Amai, Stanley Shen dengan semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti salam ciri-ciri selalu nama suami the wife family RTM Kuching.

Okey, dengan jam tenang kira-kira 6 minit lagi pukul 2 narangandu ya. Pukul 2 timati balik kita rapi silung keping seenceh Miri FM na pukul 6 lama nanti dengan stesen dia dapat lagi tengah ping na bitagi pukul 6 lama nanti na pukul 2 terengaru berkita rapi silung bersama dengan pengaruh nami de beken ya dengan saya ketika bersama de berpagi ti dabi pengisi segmen yen ngan diaren 27 November 2026 dengan saya ucap Salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Okay, hello, hello. Sengadau adalah hosa pesu kamani tamli mengejeloh program tamal langunan loy hati ha program mengelarah ngeluan dan dahin hapan adalah ho beluadau ni penjedahi ke DJ Baun ha Redo Kayan Miri FM. Okay, mani tamli bake-bake hala teklengi Redo Kayan Miri FM beluadau ni nudengah kelo bake-bake hinalim kelo sayu mage adalah ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi manita malang kurang henoh ka huina men klo alang paan na teprah akah hung klo ti mengklo lale aku mana panado lawi hadang te klo te plesa ge klo kan repelahu ate pesuk aduktun bahi teprah alang habe alang ajadi te abatu nga klo ti. Okay, manita mle madani hana 27 da bulan 6 duman 2026 miha 3 te adau 6 dahin lahu manita melantai hak kucing seriana lundu bau wina mengkelam kelita ka dan lahu mengkelam teh hamin jakani mengkelah hadau kelengi radau kaya mir FM pakai frekuensi FM G kusung G pentusu dan lahu FM G kusung nama penji. Okay, manita bake-bake halante halam dalekan repelahu hawang dalek jakani maklah hadau kelengi radau kaya Mir FM pakai radio online tam norepah RTM klik dan lahu maklah hipun Facebook maklah hadau ne pejerih ngejeloh live HP radio kayan. Lailah lagu alang bukan lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tek lenghi aji lagu ala kenan Alex Lihani hati lengku mak tapah ku ya pelemana dahin men onin aku segeri tam tek lenghi aji lagu ala kenan Roman Juk ihati alang aku mak amai
1: panopiwe pedah te alang plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam.

0: ate, hudong nga di kita. Teko na, kasi na ko itong takatanan ni Purim, baka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan nila di. Sayo, baka mga kudak ko. Ha, sige, ay kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano, ito, ika ka, tiyan niya muna, ike. Hayo kika dia, ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyah badu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: gue itu sayu langgak.
1: Sayu aku nak di. Si pernah aku nak ke debi. Kemarin aku boleh mau aku nak membuang. Aku mau dahan lang teh. Tapi buang aku ini separik kayu. Ataupun aku ini batuk. Aku nak di separik lah.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, mau sengah dah adalah homa os ngelarah mani tamli menjadi madi tam utek keleng hiji lagu ala kena roman juk ihati amai tro lagu negeri itam pula 20 minit pukul 62 beluadau. Dahin ampan aku bara ano program ngelarah ngelu ana dahin hapan atine aku nama uk selebau mendalam bake-bake ta malang unai meje usu ngejelo live HP Syaredo Kayan selebau merudi Denisha Lebo dobling ke baja selebau menjekilah Rita Lawrence dahin bakeh tama Dunstan Kebing na pelahu mekelo bakeh-bakeh na pelahu amai inai letek kelenghi pakai frekuensi FMG kusunom penji FMG kusun jipen tusu dan lahu radio online tam nurepah RTM klik beluadau ani. Ok mani tamli mama kelo hadau aku si aju lundau manakui hakonti hini jesitam pepeh jam hino ngawan anang usan hino ngawan alang ngelidam tuajakan nikah nurepah ini hino ngawan alang bahui ka belarek kerajakan ni lahu. Okay, tini aku nak barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 27 da bulan 6 aduman 2026. Okay, tino pukun 22 junang a itam peji alam segmen ngelarah jaki pukun najing adau hanai tam tepayang jaki tai kelenghi dengah man pa undangah Angkasa Puri Kuala Lumpur dah menohanan hani tanpa ji alam segmen daho tamado ani minate balai mengkelo alang empayang nginang HP Syaredo Kayan nun ka daho tama pekalai do ani tina ku umatai HP tino daho tama pekalai do ani hati ngakim jadi aku nginah mengkelo bake-bake halan jam erti daho do ani nure palahu mengkelo alang ngadap apa kalai metai kata kloti engkelo tena tua jesi kudang basa na alam puku na ji 5 minit ngedau naam. Okey, menuanan hitam peji alam segmen daho petangan nurepah tebara jadi pukul ji 45 minit hitam peji alam segmen dengah keliah pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanya tamte kelengi lungdoanih alam sejarah dan menuanan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh menitam lim dilahu tepat pukul telah lebih kalau pejuh peji alam program PDK peji dahin kelok. Kena nanah ana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam atuh mempuku na peludua beluadau atau ngepuku na telah lebih nginana lim dan panau pahapan dilahu dah mauk info man itam lim. Kedeng kerana aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kenalungan wan hati urip kui imna maring.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Influenza A, ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata ala musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tada-tada perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nunok tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, mak usah ngadau dan lah mak usah ngelarah mani tamlim. Jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena nak lungan wan. Dah nanti ni aku sengkusi tejoh program Dermadaha. Ala dah nak ngadau ni hati 27 bulan 6 duman 2026. Tino program Dermadaha dah nak mempukul 10 jih madi atau pukul 2 junang lebih ani. Ni lahu dah longanap target berapa dah longanap nundi ala 60 bag ada ha. Jadi manita malang empayan Dermadaha ha kloti ajakan ni nak kloti Dermadaha ha kloti ha Bolivar Shopping Mall ihati level R kenat ini. Dah ini kalau emte havah adoni maklo hadau ajima dah lahuna program ada madaha hati te dapu saya de bulan 6 gate adau migu mata mapukun pulu jima atang pukun ji ngedau ha bintang mega mall ani ha first floor kan hati ni kanan te jo program ada madaha alas andakna te dua dau hati ni adoni dahin ajima okey dahin hati ni bake tam as Fian Mahius kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Sayu Baluadau DJ Salam Malim Bake Haredo Kaya Miri FM Minutwa Dalote Lelahu Akeji Lagu DJ Hati Lagu Asyik Alangkenan Emelina, saya kenap DJ, saya bertugas. Dah hinat ini baketa Venus Jonas, saya belum ada dan saya bertugas DJ Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM. Aku melorong Jalan Palma, Pelupat Miri. Dahin lahu akai ji lagu Edi Ihatih Utai Orang. Lagu ni nak tujuh ma Mr. Beriak hak bakong baram. Okey nan tuan.

Sekena PJ ko nak tini. Okey, sekena manik manakua hati Asfian dan Lahu Venus Jonas alang akai lagu anandi bila mano tikti naku medak lagu pangakai kuati. Okey, dah kerana aku sengri tam tek lengi je lagu ala kenana joli jangan unaring hati halaku ma doh iseng alungin.

0: depan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain, yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru, benci dengan rasuah, benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa, benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pencidahin Radio Kayan Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Genusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Ko Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Ati Ko Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
3: Okey, mau sengah dah adalah huma o sengelarah mani tamlim. Dahin nanti ni TG Info sekusi mani tamlim. Mani tejo uji bakat alam talian. Bintang kecil dahin bintang Piramli 2026. Jadi tino penyataan ni kira udah ateng up. Matoh te 22 bulan 6 ni. Ateng 20 bulan tusu aduman 2026. Jadi man minat te siana kelo langenap angiyoh bintang kecil ni. Mengkeloh adau te kuri-kuri syarat. Ihati anaknya mandalitam Malaysia umun tusu aduman ateng 22 aduman nilahun nusi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil. Okey, tejoh bintang Piramli ani mandahak laki tua mandalitam Malaysia umun pelusaya aduman ateng 60 aduman nilahun nusi pernah jadi juara kemuncak bintang Piramli. Okey, manita menanggap angiyoh bintang kecil perlu bintang Piramli ani mengkeluh hadau rekod video lagu keloti secara melintang daripada horizontal dan lahu mesti dahun keloti jelas dahin pakai format MOV dan lahu mengkeluh hadau maten rakaman lagu keloti hak section TV kucing @gmail.com mengkeluh hadau matearan lubun telefon ngaban kelo melok dahin umun kelo lahu dahin lahu makelo hado kira engkelo tenah video kelo video lagu kelo ti hak Facebook pakai tada hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching behman utek Facebook section TV RTM Kuching. Okey, nanti ajo uji bakat alam talian bintang kecil dahin bintang Piramli 2026. Kalau lahu umatena alam Facebook tam hapesh Redo Kayan jadi wik lengendap jam lebih dalam ke kalau dengindang hap Facebook tam apa ya. Okey, dan kerana aku sengkiri tam tek lenghi aji lagu aneh unaring hati lagu ala kena Daniel Bampa.

0: Alang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Oh, mu cantik em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
2: Oh, jajah seoka. Neh, nak pi am lok gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
1: Te kena ak lok te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, behule apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
3: No no. Pujung ini ni.
1: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
2: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
1: Aku yang mohok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
2: Dong dong ke dong.
4: Bai, naik ke dong tengah rangkong itu. Lalek-lalek nan jam eh loh. Kulo nang lagi atang latan telo dahun kuat depa.
2: Karam.
1: Nem jam hiya ana meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya tek butol gula ana depa. Ja tamana am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
4: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
2: Jah, jah, jah, jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kamu aman kontrol, tiba.
5: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Agui DJ Baun, Beji Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Hapan. Okey, mau sengah dah dan lahu mau sengah lah mani tamli menjadi mani tam utai kelenghinye aji lagu hati halangku ma aku sawi. Okey, mani tamli malah tino tu ajakan ni wina mengkelo bake-bake halang tenginang live hape share dokayan. Napa lahu mengkelo nanti kelenghi redo kayan mir FM belu ada ani. Hitu kelo amate kata kelo ngejelo segmen dahu tama doa ni ihati angakim. Jasi kudang basak kata klotih ala pukul neji 5 minit ngedau na'a. Okey dah nanti ni bakai tam ubung imang. Hello sayu bola daun manika DJ dan medak lagu ala kenan mawat kena tini ya. Sayu bola daun manika lahu ubung imang alam hanutih nak aku medak lagu apa ngakai kam. Okey dahin lahu kene ampan hitam kira tai apa yang jaki tai kelengi dengar man pa undangah angkasa puri Kuala Lumpur tini aku sendiri hitam tai kelengi je lagu pengakai bakai tama adi hati semakin rindu semakin asyik alang kenan Emily.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lu bunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lu bun dua dui kahum ata. Lu bun telok mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekurip nah ekon alam kelita. Lu bun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lu bun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang na batung tam nyingem. Lu bun nem pakai basung alang seluah dahinlah terang. Lu bun tusu awi temusang man amin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lu bun saya mengala penguman ala na batung tam halat nai lasu. Lu bun pitan mengdui atak mi norepah alam te kefin. Lu bun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh jabatung tam ningem. Nunkah tada perah tabit daulasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusit tam fokus. Lubun lima ngelivak no kahung nurepah dengkoma. Lubun enam batung tam melelema norepas sengkrem. Lubun tusu ngenep nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh atak melai tegang tek batung tam. Awi kelok tek tadawi nunan menghadau tenaban hak umah prah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: 6 lebih.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Radio Kayan Miri.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hai, aku Joli Jengan, Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Klenghina.

0: Okay, masa ngadau dan lahu ma'o ke sayu ngelarah mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dahok tamado ani. Okay, nungka dahok tamado ni tina ku metai HP syredo kayan terus dahok tanpa kalai do ani ihati ngakim nurepah adahun tuana greedy nurepah selfish ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin lahu hapan. Okay, yang pandang ku basa kata laktai HP syredo kayan ni lahu kata tah alenai mana bakeh-bakeh tam atine ku nama ok selebau dan lau sengadau man balan anyi tamalahung puan saging bosikah duten selebau man endi nge endi dan lau bakeh tam doblin ke baja ala unai meje usu ngejeloh segmen daho tamado ani. Okay, tina ku sembasa kata ku naloi hati ngakim tua anak-anak teket enak kani. Lahin keren ni, tetelenang kata alenai membakai tambo sikah duten. Kena tini melak melakui ngakim kake duyu pah lanih gak buah gahat anan im ngawan ke. Nun melak melekuk mana tipung di lawak tua ihat nai na'a getak kena tini. Lubun dua usi dan ngaki majih hangunan niho mesti empetulan tiah masik anan dari di pasi tua lebui jeak da'uk lim-lim tulana alvin kelok ngakim dahin alang ketelok mengsengakim lalo kerang sulo kawit barang si gula anan kahumya ihakkah tu dekanan seng gak munangke alvin kak lalek te barang mih kena tini dahin laho kata alang bayaloh alenai mana bakeh tam huan saging kena tini asam lalek ngakim ala kanan lebak kerang lebui nusin unsi hapah imkani na'a kena tini sekenap men ikah huan saging dan laho bosikah duten lalo umatai kata kuat ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake halamaring naipa jidahik ngejelo program ngelarah ngeluan dan dahin hapan mengkelo hado hui kelo ngenap umatai kata kelo ti ngeluakan dan lo mengkelo lemaring naipa jidahik angkelo tena kata kelo ti tua jasi kudang basana menuh anih na'a. Okay, nah segmen dahok tamado ani nungka dahok tamajima mengkelo hado pejo-peji kelo hidado kami di FM matah mempukul 22 beluadau atang pukul 6 lebih dan kerana aku segera tam tek lenghi ji dah obara ni unak ding dan menonah ni tam tek lenghi ji lagu lakna rosana urai alokuma ji dengah sayu
1: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nanti kak, temuh jantai ha balik dia tegur kak hitung. Tak ada yang baru ti deh lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kerin ni lebui.
0: Wah, temu apa ring. Tung mau tu nak duyu, duyu jarum nak kui, nganjut jalan tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, lebuy, nyingan nak batong kak, nyingan itam lim, piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan Maya Itamlin.
1: Aku'y Ruth Nga, Klahina, Radio Kayan, Miria FM.
2: Saya kenal Man Hadui, Kelok Lim. Aku'y Hunya Ngarong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku'y Daniel Ding.
5: Hello.
6: Aku'y Usun.
4: Usia hadal ho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayok Radio Kayan, all the best.

0: Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nak naji lagu ala kenari tajuk Ihati Kelalau Sayunah Ikat Tuhan antara lagu Negeri Itam pula 20 pita na minit pukul naji ngadau. Dela hotine kuna maok selebau dela sengadau manading ingan Wan Saging Bosikah Duten dari usun Rudy Deniska Levo. Dela ho hama kelo ama inai la tekelo hira do kami FM pakai frekuensi FM ji kusun nompen ji FM ji kusun ji pen tu suna pala hama kelo lang pakai radio online tam norepah RTM klik. Okay, tini ampan aku geri tam tekelo hiji lagu pengakai bakih tam. Tini manita malang anda pa renew lisin Selapang 2026 mengkelo hadau geri Selapang kelo ti. Ngapan dah na pelesak ya te 20 pitan dahin 30 da bulan 6 2026 hatiga te 21 ni dahin da 2 hak pejabat daerah Beluru matoh mapukun pitan jima atang pukun telok lebih. Jadi maklah hipun lisinan ni we hadang maklah samatan wakil kelo teguh dah na pelesak Selapang kelo Avin ken hati ni awi hadang batung kelo sendiri alang tegeri Selapang kelo jadi dah hadang pelesak Selapang kelo anan dilahu dah hadang dari new lisin Selapang kelo dahin kos anau kos anau agri Selapang anan hati mengkelolong hipun Selapang anan sendiri kena tagung nak ya kena naji daho bara man itam lim alang ngendap renew lisin Selapang kelo ti mengkelolong hadau agri Selapang kelo ngawad hana pelesak te 20 pitan dahin 30 da bulan 6 ani mata mempukul pitan jima atang pukul telah lebih hak pejabat daerah Beluru. Kena naji info menitam lim tetelok lenghiji lagu ala kenan idi ihati utai orang.

0: dalam hadir dah.
1: Lain kan usul kita apa mendoa nak kui pesaya inan taman nyam memang pak anangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah. Alang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadi hadang masuk ke universiti nerai pelahu nusi pada lo nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ini. Ika hipun diploma, tak cara nak ika dang na degree. Ika hipun degree, dang na master degree. Aku melu lah, tak kurikulum nak nyam kayaan kita alang kali ini na PhD. Di peluang-peluang ini tak. Jadi aku nangal lah, kalau make education a life lifelong journey, aku harus buat ini. Abin kata lang antara belajar dua ni jemaah duji mungkin berubah. So nasi telok dah puas hati ah tak nak diploma aku tak nak degree aku abis nak peluang hati aku nangan dah belajar telok pampaan abis sak-sak kapan na kalau nanti dalam Malaysia ni pa. So bila terkap tengah home nanti perubutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah lah. Dan anak dah marung tinan lah.

0: media alang dang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
0: Buka.
1: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog ah. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya Tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 saya Tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang ulu orang kita lah. Itu saja.

0: ni barik-barik alam tenang di hati sau tampaan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik lain tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tang.
1: Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan Radio Kayan.

0: tangandak YFM kayan. Kelengi sape pahu kayan. Jam dengah alam dahun kayan. Paha panitam tetek nak kayan. Tangan telok nyivan nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan menju mahak Tuhan. Kelok laki kayan menglale hapan. Tengayat na telok nyia Tuhan. Ja telok murib ngaliman.
1: Okay, mau sengadau dah lah hama ok senglarah mani tamlim jadi mani tam otek keleng hiji lagu ala kenana tau masanyi hati longku ma mengamuau terlalu lagu negeri itang pala 45 minit pukul naji ngadau jadi kerana aku senggeri itang pala pejah peji alam segmen dengah keliah. Kedengar hakliah unak lo langsung kusi menitam lim hati tejo samarahan by challenge 2026 edisi alang ke puluh senhana te 20 saya de bulan 6 aduman 2026 hati jima ha The Summer Shopping Mall Kota Samarahan. Jadi tekuri-kuri naan kategori petanding alang dahanai hati tengap menhalake umun 26 doman berhujung Sarawak tertutup. Master A umur 35 duman atau 44 duman. Master B 45 duman tai berhujung junior 26 duman atau 20 duman. Teng apen hado umur 26 duman berhujung belia lake umur 25 duman tai hida dahin belia doh umur 25 duman berhida. Okey, Nana Tejo Samarahan Bad Challenge 2026 edisi alang ke-10. Okey, dahin lahu dengah klik alang kedua hati Tejo Bara Marigata 2026 senahana te 20 telok atang 26 dan bulan tusu duman 2026 ha Marudi Waterfront. Jadi te kuri-kuri naan hadu yang lang dahanai hati berlubak haruk te lahu persembahan kebudayaan. Te dah berjuana penguman dan lahu te hadui keluar dalam dahana tegu anan. Jadi mani tamli malanganap angyo. Maklonangan lap angiyoh Marudi Powerboat Race 2026 mengkelo hadau register ampaian 22 de bulan tusu duman 2026 kodang penghubung dahin C Shikin perlu bun 06525 GG05 terepa C Dayang Syafiqah perlu bun 05550 0064 dahin C Izatul perlu bun 04 saya G 04 6 saya G 26 pitan. Jadi apa pertandingan ini terhad mentelopulu penyertaan menhaut kategori. Jadi tek kuri-kuri kategori nanti ini. Jadi kalau dengan angin nang ha page aredo kayanya kalau otak syena alam page anan. Okey, dengar keliah alang ketelur Tejoh Carnival Sukan Luar Bandar Kampung Lung Suling 2026 senhana tepat de bulan tusu duman 2026. Jadi te kuri-kuri naan acara lendah petading teguanan ihatih bola tampar, main bola 3 orang satu pasukan, lontar peluru, kibar jala dah lahu nyeput. Ini mana kategori laki tuan nyeput tadi. Awak kibar jala ni ke mana kategori doh dah laki. Lontar peluru kategori laki dah kategori doh. Main bola 3 orang alam ji pasukan hati kategori laki dahin kategori do. Bola tampar hati kategori laki dahin kategori do. Okey, jahin lahu awi hadang tena kelo nunih tena kelo dua ji staran kelo ikun ndap angio kliah alang dahana padgun hin karnival sukan luar bandar kampung Lung Suling 2026. Dahin anda dengar akli alam bayloh ni tejo petading mejat atale sandahana Teh 20 saya da bulan 6 2026 hati jima matoh mampukun pitan junang jima ha gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi manita malang u register ni di ala utengi ha petadi majatale ni di ha mangkelah ada tina pukun pitan junang jima pertandingan ni endahna ha gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Kalang kedua alang ke kurih ni Allah alang ke enam petanding nyeput petanding nyeput tani anda hana mempukul sajih ma tiada pusat ada bulan enam tiga tiada minggu hak Dewan Suara Kapit kenapa lahu fun walk anda hana tiada pusat saya ada bulan enam mata mempukul tusu jenang ajih ma dah fun run ke senhana lempukul nama jenang ajih ma. Okay, nanah kurikulinaan kliah lantak kusi mani tamlim. Ngejeloh program ngelarah ngeloan dan dahin hapan. Nelahu dengah kliah dan hitam kelahi te jaka alampiah lavi jima. Dan kerana aku sendiri tam te kelahi jela gua lengkana dan dianan ini hati lengkuma aku yang nganap iha. Jadi mani tam alati kenap te jela ong te ha. Bangka ngeloh hadau kusi kenokah tips kelok sana bara kenap kelok mandahanan.

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Tips pa'an mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usutek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka.

Okay, mau ka sengadau dan lahu senglarah mani tamlim jadi madi tam utai kelenghi aji lagu ala kenana dianan ini hati laku ma aku nganap ihat lagu negeri itam pula 56 minit pukun aji ngadau. Okay, mani tamlim hati ni aku sembara tejo program anti rabies alas andahana dot alang andahana do ni hati do putusu do bulan 6 do man 2026. Okay, manitam alang ate ha permain lake gardens mengklo hado geri asok lo tai ala tusuk anyekam prah rabies mata mempukun jih madi atang pukun 2 levi ane dan lahu mengklon teh kota samarahan mengklo hado tai pala taman sentoria stakan atino program eti rabies sendhana mempukum pitan jih madih atang pukum 4 lebih dahi manita melentah betong ha mengkelah hadau agri asok lo ala tusuk kenyekang pra rabies hadewan panglima rentap betong mato mempukum pitan jih madih atang pukum 4 lebih dahana program ani. Dahin lahu menita melenteha kucing tino program anti rabies ni sendana dewan bola keranjang kota Sentosa mata mempukum peta najima atau pukum 4 lebih jadi menita malang empang geria soklala tusukannya kan prarebiskan dan pelahu mengkelo alang ngenap agri dalo ala tusukannya ngeluak mengkelo hadau tino tek kuri-kuri syaratna ihati asoklana mesti ha hipun batung lemage nusi ha mali nusi ha mo anakna umurna 3 bulan berhujung jadi manita malangana dahin lahu mengkelo hadau ageri tiki dahin kat vaksin asok klo awi hate pate awi am tete mengkelo hadau geri atiki klo kanan atejo program vaksin anti-rabies metuk microchip dan lahu kira register lisin amaring man asok klo. Okey, dan kerana aku sengkiri tam te kelenghi jilaan lagu pengakai bakih tam hati langkai lagu mawat man adi dahi man onan itam pejoh pelalau te kelenghi segmen adat asen.

Terima kasih.

0: Okay, masalah lebih dan lah oma o ka sayung larah menitam lima jadi madi tam ote kelhi tekna ala kenan hina nak luho ngau ni lahu jida ka sape belian lepo jalan ala kena Frederick Maldini. Okay, tino segmen adat asana nanggeri ita pala 25 minit tepukun dua lebih. Okay, menitam lima sang hadau tena kukusang kusi kelundau mandali tam Sarawak darah telok dau ya. Ni lahu tini aku senap aku si tino dan ni hati dah putus tu dah bulan 6 hati gate adau 6 atino pedaji madi usan ha kuri-kuri ngavan hati habin tulu miri dahin hak limbang tagan depan megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah dahin hak kapit padah lebih bahoy blare ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian samarahan seri aman dahin hak betong tagak lurepa megang ha sarikai sibu mukah kapi tebin tulu miri dahin ha limang. Jadi pada malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian dahin samarahan dan lo taga nurepa megang hasri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin ha limbang. Okey, tidak perlu saya ada bulan 6 hati gate adau amigu tino pedajih ma usan ha kuri-kuri ngavan hada lehudik pedah lewi bahoy blarek ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik T20 pitan dau bulan 6 hati gate dau 1 tino pedajih ma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahoy blarek ha kuri-kuri ngavan dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey dan lahu angkyo bahoy blarek ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Okey dan anak kelundau mandale tam Sarawak adara telo dau alang agala men laman web plasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Point to Sue. Sayu kenep.
1: Temuh pejing larah dihina kami Radio Kaya Demiri FM. Tak lama kelarah telok. Kerana biar matang hari ini telok saya nak orang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temuh pejing dihina kami Radio Kaya Demiri FM. Ngebji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
2: leken,
1: leken. Tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
2: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang tawin tak aku pedung ilau dahun tam kayana bin usia cukup. Usia biar dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku ina ilau dahun tam kayaan alang ngam te ayat alang kenun alang ak bikin ngadap ak nalam leken.
1: Apin dahun tam kayaan apa?
2: Usia cukup.
1: Alaba eko nak wan tam nak jadi hilong.
2: Maksud nanti dap seimnan jadi teh ji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayaan lim. Lekoh ku sampun na di Melayu Melayu bahasa alang tapi japi jam. Napin ku ngadap anak tampaan gam dahok tam alang asen nak.
1: Ini mah ate apa ni? Eka puhi pun pengalaman alang darat dalam bidang nyanyian dalam lagu ni nun jam tu ngah om dah anak-anak pabin bani jadi non dah om dah
2: jadi men kalau anak-anak leng minak na lagu alang-alang alang bidang music kenun tu main gitar kenun belajar non nak belajar bau abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya telok pakai huruf putih telok pakai dahun Melayu jilah hop belajar bergaul dengan kelunan sayu pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok ngenap nah duyan nih menepati masa

0: kelo senang urup nah hadui kelo harap kelo maju jaya alam urip kelo alam sekolah alam hadui alam nanti kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM Kayang Kenyah Lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lemlang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji ngeri yang tangku jaki peji dihin hari ini telah orang sianak orang ya ni ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lan dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif hina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang janwa ya sayu kena men kelolem bye.

0: Akan okay, anak je lagu ala kena rasana urai hati ika aku ipa terlalu lagu negeri itam pula 30 jimin neta pukul na 2 lebih. Jadi yang pandai tam tak kelenghi long doa ni alam sejarah tini teji dah hok baralaan aku si mani tamlim akan ni teja pelesa selapang. Okey, tina hadui pelesa selapang sendahana teji da bulan tusu atang 2 da bulan tusu 2026 ha pejabat daerah Telang Usan matoh mapuku na pitan junang jihma atang pukul na 5 atang kontrol lebih ya, ni ya. Jadi manitam alang hipun selapang mengkeluh hadau geri buhub alisin asen dilahu selapang keluh jadahak deng pelesak na dahinawi hadang mengkeluh aseng matan wakil keluh teguh dahana hadui pelesak ane awin awi hadang nenek keluh geri batung keluh sendiri dahin geri buhub alisin asen dahin selapang keluh lahu ya. Okey, nanti jauh pelesak selapang sederhana daerah Telang Usan teji da bulan tusu atang 2 da bulan tusu matoh mapuku na pita na junang jima atang puku na telok lebih.
1: Doa ni 20 tusu 26 dalam duman pelupita 65 taksi tegu urip bego menuna tegu komunis nyurung hinok tua awan pasukan keselamatan teh hak Sarawak. Hangun anih balai polis Batok Pulu Saya alan kucing serian alang endah mereng. Tegu anih komunis nyurung balai polis anan tegu malam dahin anabara di Hengkong Ok dahak sedadu men Kalimantan Barat. Pelawat tanah hang banji Kalimantan Barat dahin Sarawak peji dahin jip peng kelunan Sarawak alang anggi. Clandestine Communist Organization CCO. Dahin tegu dua peng alang ne men pertubuhan komunis hak Sarawak anan peji tokanan alang na dahak sak ne makang. Dahin hajakah CCO maiklim naan muyo alang endak pake ala dahak deng mereng balai polis Batok Pulu Saya. Bi minapah nutih dahak polis alang tehak balai hajak upenga. Minapah dahak polis anan kanya dan sukup loong dahak bi tokanan jan na dahak tilekoh. Ngiyo sejarah

jelang 2 jam darat hak polis petimbak dahin gerila komunis. Teguan ni tak limkah kelunan awam tolong polis. Tunggu malam polis petimbak dahin gerila komunis ni dua long anggota polis mati dahin ji mendahak yakna Harin mantan ketua Menteri Sarawak Alang Munakloh yakti Dato' Steven Kalong Ningkan. Saya long kelunan awam amayan dahin dua long wak kelunan awam anabara awak ayak. Tunggu anggota keselamatan petimbak dahin gerila komunis hak batok puluh saya anan gerila komunis Suma tahan jaki tua. Alang tekna dahak gerila komunis hawah tinutung balai polis anan. Empayan anggota keselamatan men balai polis alang jelang dihin awananan ne tolong anggota keselamatan alang tek hak batok puluh saya. Tegu gerila komunis ane jam dahak jinu nampalan dang lawan. Awin keridu dahak anggota keselamatan watang tolong alang na gerila komunis ngesupong lap hak tanahang daleh pakai alang pedawan. Amin dahalok janikam bihi anggota keselamatan daleh melelibuh dahalok. Amin anan tekji jematan hak batok 24 alan kucing serian andahalok gerila komunis aneh ngebum tegu malam dahalok lap anan. Dahin hadianan helong alakna gerila komunis lobok lap hak tanahang daleh dahin nakubu hak awan dahalok nyuhok.

0: aku rokok.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Okay, nak najir lagu ala kena nak wancu hati ada leh mekam dan kerana aku sengeritang perlu pejapa ji ala segmen dengah menhawang ada leh. Okay, dengan alang unaloh ala neman Bogota tinok lim dah alang matai tabit dua tegen tabit dua tanah tegen alang jadi hak Venezuela sakne tambah pala pitanatuh 20 laung kelunan dahin 3,360 laan kira tega. Jadi tanah tegenanan jadi hak pesisir utara daleh anan tek dau atelok di menuh tek kuri-kuri ngavan alang mahno dahin lahu kahum ngavan alang tavin ha negeri La Guaira. Jadi te telo tu sepu telo uma alang tasa telo libu tusu laung pernah bangu anha asan te pala ngavan pusat pasar najaki dahin uma pras medan. Pasukan kecemasan dahin pasukan apa be paan apa jo hadu dalo jadang te ilau daha alang te kalen haida uma alang apuva. Rodi gues lahu pahit akai kunang bangu ja amte ha La Guaira avin alan alang jeb dahin lahu dah pakasau daha kira masa na daha alang tega. Dahin lahu kira dahana hadui pebe. Jadi angyo dahun kaji selidik geologi Amerika Syarikat USGS dua tanah tegen ayan tusu pendua dahin tusu pelima skala Richter alang jadi hak Venezuela te dau telok di. Kena tidengah alenai menebogota. Dahin dengar lembeloh lenemen Beijing tino ji lake jinyam lake umur 62 duman dahin arana Liu lenemen selatan China endah berkuasa tahan maring anidih menui hadriba kelita sendiri dara 6 jam ha alan alun. Jadi ken hati ni tino Liu ni asena men wilayah Guangxi Juang. Dahin lahu tino dah alang atek hat tolanan pesuk iha tek 5 do bulan 6 di menu iha adriba kelita dep. Kerana kudananan tino batung laki okanan dauk dahin ihal hu kuma anan laki okanan iha ti dewasa yang kerdil. Bi laki ni lahu kira tiselap dah empayan iha apa hubung dalo polis. Jadi angio hadui siasat alang dahana tino Liu ni paen ngerepah anaknya dan lahu kira layak hipun lisin driba haida undang-undang China. Dahin lahu tino Liu ni lahu kira peluvat dalo alang berkuasa ni tino iha kuma iha geri kelita harin hinana jadang teuli pala hamin spundohna. Jadi menuh polis apuhubung dahin taman laki okanan di tino laki okanan ngakun tino taman na kira ngakun anak nani haman geri kelita. Jadi alang hipun kelita ni ihak na dah beji hamina ya nusiha anun tamana bi dah alang beji hamina dahin dah alang beji hamina ni kira jam kelita na te pade man hamin ala pukul 4 ajih ma. Jadi liolahu baraman adalah pulisanan tino ihak dahin bakehna belajar dan driba sendiri ngejeloh internet bi empani lahu tino iha uh adriba sendiri ha alan alun. Okey nah hati di adengah alumni man Beijing. Okey manitam le manana dua dengah man hawan dale da kusi manitam le malavi ani de lahu dengah man hawan dale da itam kelengi te jaka alampia lavi ajima de kerana aku sengri tam te kelengi je lagu ala kena Frankie Sihombing ihati alaku dahsyat.

Ani barik-barik alam tenang di hati selalu tampaan pahala berantang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun selalu barik lain tenang genap nyawa genap pang genap alam urut tamu.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okay, masalah vi dan lahu mao ka sayung larah meni tamlim dan naji lagu anggama pahapa ni tamlim dan lahu lagu negeri itam pula 50 pukul na 2 alavi. Okay, meni tamlim akira melak 10 menit talaan 4 pukul na telo lavi dahin na pukul na telo na klo pejoh peji alam program yang PDK peji dahin klo peji dahin na DJ yang. Jadi atini klo berasa kuna meni tamlim malam teh peji dahin ke darah telo jaman ini deh. Matoh mempukul 62 beladau atau ngakerai ni. Nampalah umang kelo bake-bake halang oh amatai kata kelo lim. So kena menitam lim. Nampalah umang kelo lompaan sukung redo kayan hidupah ngawan kelo tek jaka ani. Okay, dahin lagu ngawan pahapa nitam lim. Ampai kelo pejoh peji alam program PDKNA. Tidak ku sendiri tam tek kelang hiji lagu la kena unita nining. Ihati tek pekale. Okay, selawi dan lahu sayu ngelarah menitam lim.

0: Jenteng ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak tih. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok domana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kak talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangoh yang jen payah nak tangoh. Duya apa liang kusang nak tangoh ni?
1: Kumpa seke, duya ti. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip, Daho Ani, Neman YFM, Kayan.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya, mai saya ngelarah lebih sekena mana telah lim bakai-bakai radio kaya nalang halabo peji dah nak telah ngejelo program PDK peji dah nak kelok lebih ani. Itu nak jam tam hakonti kerani 10 minit lalu pukul nak telah lebih. Ya, dalam kelarah ta ma peji hadah yak hadije yang mai sayu kena mana tolak lang tangan peji dah hentam ya we nak mana tolak lang ulebo peji ngejelo program ngelarah ngeluanin hapan ya tahri ma pukul 22 bulan do de atang pukul na tolak ani ya peji dah hen DJ baun ngedo de. Jadi kerani nava tolak lang kedua darah tolak jam man pukul na tolak atang pukul 6 lebih. Ngejeloh program PDK Asun Hado kusik dengah bara dengah manakui lantai hakonti. Ngejeloh live pes radio kaya na telok nore palahu telok dang WhatsApp pake WhatsApp konti tam ya. Ya nu dengah mana telok lim pake-pake radio kayan ya kinah talam berkelarah tam lebih ni telok hipun batong alang sayu mageh sayu. Ya talam hanuti ya mana telok lang teh reti talam dalih lebih ni ya pegu teh ujung minggu telok nu repah dok 6 do ni ya megak teh 27 da bulan 6 talam duma da 2026. Ya kinah hadui alang telok na do ni lebo sayu atang do lebih. Ya teman hang telok lang ngupi-ngupi lebih ni sayu ngarah lebih sayu ngupi-ngupi. Ya teman na telok alang teh halida kebun na telok nu ne palang teh ha lumak jaka anika ha sayu ngarah lebih mana telok lim ya. Okey lagu lang unak lo buka lah santam ngahap den lagu lah kenan extra music hati hatung tarung hati buah mana telok lim. Ya dalam kelarah tama peji dah nak radio kayaan apa ni pahapan na telok dalam meji lagu lang kedua ni wanan peji dalam kesut anu program tam lebih ni yang mana telok aran nak liban sayu ngarah lebih mana telok lim.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Ya, kena lagu Livan Doha Kayanan ada pahani pahapana telok dalam kelarah dan peji dah nak ridok kayana lebih ni ya lebih nak mana telok alang gudo dalam kereta alang geri kereta wi nak mana telok alang te alang alun jaka ni ya kena telok selamat tu tengah ngapana telok te ya lebih nak mana telok alang puluh perete ha alang manu hadu alang telok na lebih nak mana telok langsung geri pasoh telok ke ya mudan nun telok lo mudan sawit lebih ni korek ya mudan ubung-ubung ada hade telok te bulak ya talem nun tu ah itok te aturan urepa keselamatan alan alun mana telok lim. Ya, dalam menuti mana telok lang lebo HP Radio Kayan, sayu lebo dahina sayu ngarah lebih mana telok lim bake-bake halang mejusu peji dahyak ngejelo program PDK peji dahina kelo lebih ani ya sekenap dan sayu ngelarah lebih wini puyang nunang pelahu da bulin ke baja. Ya, saya kena mana Cecilia Lulau sayu lebih dijang kerana sayu lebih menikah lahu Cecilia. Anu ya, nampak lahu saya lebih man Asfian Mahyus ya mempawah Kalimantan Barat DJ yang korenak tinan. Ya salam petang ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada korenak ya, selamat petang dan ceria selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas, DJ yang dukung tim mana Piala Dunia korenak. Yo aku sokong England. Iya, dalam keklaratan mate alang kurin hade medam kuliah min bun. Ye, jentak jam hilang menang bi pipiah telok nyenang ate jo siaran kuliah min bun ya. Oke, okay, dalam keklaratan tiah kesutan program tam. Lebih ini ngahap pukul nak telok jenang tiah layu nak telok peji dalam segmen surat dengah mana telok lim. Ya nungka dengar-dengar lang jadi dalam daletam aku si mana telok ya dalam kelaratan pejohatan pukul na telok 45 minit lebih telok peji dalam sejarah nurepah long alang jadi doa ni. Ya ji segmen alang pehitung nurepah petumu na telok nun alang kalak jadi dalam daletam. Ya u sejarah nurepah long alang jadi doa ni telok pejoh la ane kelaratam ya te pukul 4 lebih. Telok peji dalam maklarah tam jarum peji ngareng radio telok ngareng long lebih ani ya. Okey mana telok pindah pu ake asun hado ya pengun 4 lebih ngahap. Telok peji dalam segmen kelihadat asan tam membeh long hati long kereh telok lebih ani ya. Ya u long kereh ngahap telok pejoh laan ya. Eklarah tama we nak tek lagu pengake mana telok ya pejoh bara jaku dang elo lagu telok te ya wanan pukul pa tejunang lewi telok paji talam dengah lewi alang ana telok pahmo temo man radio kayan mana miri wanan kak pukul 4:45 minit lewi telok paji talam dua dengah man awang dale. Wanan pukul 5 lebih telok payang jaki te kereng dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanan ka pukul 5 junang telok peji dalam info norepah dengah keliah. Ya u dengah keliah telok mihat lahu kelarah tam. Ya pahni pahapan telok pejoh hateng pukul 6 lebih ya. Tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kusing. Nana-nana kasih tanda program tam lebih ani habake. Anak putusin saya umat nak tolong tangga nak pergi dah hentam. Ya, dalam kelarah tam lebih 26. Megak teh 27 dan bulan 6 dalam duman 2026.

0: saya ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelo. Saya kenal.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Nan Haji dengah man Seri Aman ngeluak peji dalam Haji segmen Seri Dengah alang telolang hasibu. Ia tengok dua paharin antahan polis sejak tolong dalam adu siasat. Ini ada melawin kes Pati G Dohaya Uku dan warga Mas Umun 76 Duman. An habung amayan dalam kesan tak apa ya tak kuri-kuri ngawan atik batung doh ni ya ngawan nak dalam di ya ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara tengok pihak nak atik terima ya dah buka melawin atik sahanan atik pukul dah telok 54 minit lebih. Ya, tengok dah Jabatan Kesihatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu ya tek mano hadui siasat melawin tusahanan janganlah nak nungkah pukuk dah nak nungkah kesan dah alang dua luong dah alang tawin nanan ya dalam tusahani ya dah hasil kesihatan pihak polis tek tahan dua suspek tak lemah dalehani pihak ti dah paharinan ide. Ya, pipih umun 45 dahin 40 saya duman. Ya, dalam segmen Sera Dengah, halang bayar lo mana telok lebih ni. Tino projek Alan Teku Pasai Siong Alan Kemuyang Sibu PKSG aru 6.67 kilometer kerana dalam hadui sayu lebur dah na tindak 25.5% hati ya unak mau 2.2% men judua asen alang u dah tetap te 22.7%. Ya namun dua Premier Sarawak Dato Ama Douglas Unggah Bas Barang hadui lebuanan hak naji ju hadui lang positif Tejo Anu projek kalang melega halam 76 juta ligit hen ha kina na deng ana ngio jadual itu nak kurina projek ana ni hak na melawin nama sayu struktur alan alang bertingkat nurepa evolved road aru tusu atu 4 meter alang pambong tatah ngapan tanah matup dahin pelahu ni hakna janame sayu alan alun alang tek-tek kawasan anan. Itino ihak bara sekenap dahin majum hadui mana dahak kontraktor alang kerani tak lama 2.2% hati haunan nurepa hanyup membeh jadual asen.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya, mani tamlim mau itu lah tanya nak ngata jo hadaleh alang murid batalam madana norepah negara aman wina Asia. Ya, tidak Malaysia hana negara norepah dalih alang ketelo paling aman ha Asia. Kata na Malaysia ni hana ji dalih alang ketelo ya murid batalam madana wina hadaleh Asia. Dahin alang ke 12 ha usur na tanah. Ani hana ngiyoh tejo indeks keamanan global GPI 2026 yang memuji hati Iceland ya hati G.G6G skor nanan ya orang kat nombor 2 New Zealand nombor 3 Switzerland nombor 4 Slovenia nombor 5 Ireland nombor 6 Austria nombor 7 Portugal nombor 1 Singapura nombor 7 Finland nombor 10 Jepun nombor 10 G Denmark dahin nombor 12 hana dalai tama Malaysia hati nak skor nak hati G.5G telok nan ngioh tek jo indeks ya keamanan global GPI tek jo ha kedudukan daleh alang murib dena ya wina ha Asia dahin ita menidi alang ke 12 ha usun tana nan ji info mana telok lim ya kina daleh telok ni apa jo murib dena wina te hang kahum peleba bangsa norepah agama alang te ya talem manuti wina mana telok lang tek talam madale ya pepiah ya hatelok peci kenap dahin ji daho talam menun atau hadui lang ana telok na ya talam maklarah ta meloveni mai selebo sekenap mana telok lim bake-bake radio kayan alang apa lebo sayu ngaran lebih lebih man ulau John nanda dengar mika ulau ya sayu ngarah lebih lahu man keliang temawi temawai ya keliang temawai MJ Jennifer Bong sekenap ya megoe Mike Jo ya sekenap man kalau alang apa ji talam klarah ta meloveni ya wina mana telok lang ngupi-ngupi lebih dat noran nak kupi dah nak lutik non dulu lutik bot dia ina tajam telang nyaga kue kelebihan ni ya kue putek ke telang nadinu ke ya sayu ngarah lebih mana telok lim ya okey pejuang talam sejarah udah pahlong alang jadi doa ni
1: doa ni 27/6 dalam duman pelupitan 65 taksi tegu urip bego manuna tegu komunis nyurung hinok tua awan pasukan keselamatan TH Sarawak hangunan ni balai polis Batok Pulu Saya alan kucing serian alang endah mereng teguan ni komunis nyurung balai polis anan tegu malam dahin anabara di Hengkong Ok dah sedadu men Kalimantan Barat pelawat tanah hang banji Kalimantan Barat dahin Sarawak peji dahin jip peng kelunan Sarawak alang angi clandestine communist organization CCO dahin tegu dua peng alang ne men pertubuhan komunis Sarawak anan peji tokanan alang na dah sak ne makang dahin hajakah CCO mai lim naan muyo alang endah pake ala dah deng merang balai polis Batok Pulu Saya bi minapah nutih dah polis alang teh balai haja upenga minapah dah polis anan kanya jan sukup loong dah bi tokanan jan na dah tileko ngio sejarah sengjelang 2 jam darah dah polis petimak dahin gerila komunis teguan ni tek limkah kelunan awam tolong polis tegu malam polis petimak dahin gerila komunis ni dua long anggota polis mati dahin ji mendah yakna harin mantan ketua menteri Sarawak alang munak loh hati Datuk Steven Kalong Ningkan saya long kelunan awam amayan dahin dua long wak kelunan awam anabara awak ayak tegu anggota keselamatan petimak dahin gerila komunis hak Batok Pulu Saya anan gerila komunis sumak tahan jaki tua alang tekna dah gerila komunis hawah tinutung balai polis anan empayan anggota keselamatan men balai polis alang jelang dihin awananan ne tolong anggota keselamatan alang tek hak Batok Pulu Saya tegu gerila komunis ani jam dah jinu nampalan dang lawan awin keridu dah anggota keselamatan watang tolong alang na gerila komunis ngesupong lap hak tanah hang daleh pake alan pedawan awin na dahlok janikam bihi anggota keselamatan daleh melilibuh dahlok Abinanan Tekji Jematan Hak Batok 24 Alan Kucing Serian Andahlok Gerila Komunis Anih Ngebum Tegu Malam Dahlok Lapanan Dahin Hadian Anhelong Alakna Gerila Komunis Lobok Lap Hak Tanah Hang Daleh Dahin Nakubu Hak Aban Dahlok Nyuhok.
2: Radio Kayan
3: Miri FM
2: I like
0: Alai. Ya, dalam sejarah hore palong alang jadi do ni dang ana telo kereng ngelua te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, sekenap mana DJ no de pausin ukong alang usalin sejarah hore palong mana telo lim ya dalam kelarah tam 50 minit lalu pukul telo lebih jaka ni. Ya megah tejo habaram regata 2026 haiman 20 telok atang 26 pada bulan tusu dalam duman 2026 ha marudi waterfront tino kelunan bangu anake ja pepiah te rame te nyukung hate peci dalam baram regata 2026 tino kahu mebelebak ya kelia-kelia no depa hadu yang dah na teguh ni. Eh tengok dah mempengat lem masyarakat baram menerapa halang tek ha dalih tamas Sarawak. Dalam petading perang haro ka tradisional nunang pelahu tek persembahan kebudayaan tek lemkah lahu ya. Hadui pebelek penguman tak dui lemkah tinan tek lemkah ya. Kelih-kelih halang adak sedia halang deng geri nur pemeju dalam ekonomi dalam dalih tam. Ya sun hado ya barang meregata 2026 bulan tisu 26 matang 20 telok. 20 telok atang 26 ada bulan tisu ya dalam duman 2026 ni ha marudi waterfront.

Ya, anda dan cik lagu lah kena sendi sanggup nama dah telok lebih ni. Kena pala ngam melu, ihak nak ubat. Okey, tak lama dah datu hadir lang telok na, lebih nak mana telok lantai hak kebun nak jaka ni. Ya, tak lama dah datu hadir lang telok na, lebih ni. Ya, kena nak lebur sayur, ya, tak lang. Aku mana dian perubak hal lebih ni. Aduh, jubay nak kuman dian perubak. Oh. Okey, sengerang lebih mana, bakal nerpah hari nak telok wini daw. Ya, saya lebih DJ kerana aku ihak kebun ni, ya. Wini daw Hinan Sin. Ya, saya kena menikah Hinan Sim, ya. Dalam kelarah peji dah hina radio kaya yang lebih ni. Kerana pengatik dah lo nuaran ni peji kerana tini, ya. Dah lo mani no are lo, mani banji are kurang, ya. Piah nak kebun tinang kurang. Ini peji pahlong dui kupi lebih kerana hakabun dah lo te, ya. Jarun dah lo kuman dah dian perubak lebih ni. Yo, jubena. Ya, saya kena mana telok lim. Dalam kelarah tam lebih ni, bagi telok ni dia yakin lagu anak kampung. Jom ni telok peji. Dalam long telok lebih ni, telok ni apa na, ala nurupan. Nggak penuh pengakil lagu man Hinan Sim mana dia. Okay, lagu anak kampung mana telok lim.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: hamana telah alang paji dahena radio kayan dalam via ni ya mai saya kenap dahena saya ngelarah lebih dalam maklarah tam hui nak mana telah lantai umaru jaka ani lantai halam mating tinjar apo tito nan apa mana telah lantai amarudi halong lama saya ngelarah lebih mana telah lim ya dalam maklarah tam dalam via ni ya telah paji ngar yang long tino long kereh ya ni hak nak kat wan long kereh mana telah lim long majat lejo ani alang ni mana lata luhat man umat juma nak long depah belagah ya mana telah ni apa nak paji dah nak radio kayan mana telah lim
1: pe long tede ban pe re lalang burung bayu pe lah hebuat dia hebuaran nak pe lah hebuat tede Pata lah buat kat minuman. Teh ha. Amat ginang apa nak teh ngua. Teh jeli ban. Majal jauh tu de ban. Nenek majal jauh tu de kakak muda kliman teh. Kakak ni muda kliman teh. Dah lo bakeh nang ajala mudia kuliman tu. Atang uma ri lahi buat. Atang uma lahi buat de tel lahi buat dah bakeh nti duh jenalat. Ni ke tebleng ke kunan ti ni dah ke. Teh tok dah ke yuk nene tak ke jako. Tukurin majal jauh ti. Nena akek ne telak lebih. Tukurin lah lo. Kahi buar hati dook. Kahi jepen hak ya. Kalau mendak ngeliah lo ke. Teh. Nanti nanya jalan. Ulin telak akek. Behiga telak nemu dia lebih. Sama jauh jauh. Nenah lebakeh na ulinya o na. Teh. Tang umat sedih na na. Nama ceklan na sedih na. Kuman lebih. Namain halba kehna. Namain halba kehna ban. Yakab na dah lo. Dah lo ngilai kan tujun harok na teka na muda kriman. Tek mundiak, tek mundiak senan. Tapi na daw te de. Maun na dah lo te jina. Tahi buat. Tek na maun te delbo na jong mat. Ini dah ni, yang ngebohat terlalu ti, kena hebuat. Tapi dah hebuat, alang bakeh nanti terciri yang enang. Ini dah pakai yang ngejalak ngedol yang kawan dah ni. Kena hebuat lant ya, hebuat bakeh. Tapi nak nyohok dah lo, jangan naik kentula. Tak tenan yang darah malam na malam tu dek kuman na kunan dah umah lah ibu aku dek. Kuman na dah banau na kuman tu dek. Malau na dah majal jauh tawat. Ina teh kahrim nanu nyan hang ni na labo kena ket bang. Isa ni nunga sa niya may kabak. Diyan ni nagtay ta. Ito yung nandahan madyal jyot eh. Sata. Kana lahi buwa re dahlo te hamin te te na hamin te de te nyuhula. Wala kalau ni nyuhula kuchapan ni dake. Kala na ro kuchapan jari nini ni. Ito yung nandahan dan buang pakai jeliban nak pakai majal jauh. Iya. Ini rana kami jam lu kucap. Ye jah cau ce ke kalau nyuh lah rabo. Ye jam hai lu kucap kalau. Kalau nung kita yang kalau kan eh buat. De lo nak ke? Padina kalau jam lu kucap telalai. Kalau nak ruku cap tu ni, badi ko am jadi ruku cap tu, ruku cap tu yang hok tu ni kan, kan buang. Jadi ni kalau ipun cap ah, kita nak kau naik ruku cap tu, kita mai pun cap. Dia tak cap tu buriang tak ke? Badi na dia buriang dah mai pun cap kan, kan buang. Tapi dah Rai hukang tu dia kai cap buruk pit. Buruk pit tu dia air na cap. Nah lo tu ku cap ke lo ku cap. Mo no du dah la ke na ru tinan ban. Mo dah tu du dah na lo na dah na he buat. Pe na majal jauh dah tu dai tu malamanan. Malah donan. Lo dah lo lijan. Pak atang do mah ji ngak. Amo dah te paruh ke dahin ai buar. Pak ten haja do jaran jaran menan. Ana ai buat ini ha, majal jo. Pak ni. Ana ai buat de. Ai ai buar. Ai ai ana ai buat de jangan rendahan tu de. Ay buah na yun, pasak na ko yung mga buah, te kaka ko ah. Diba ang tumlo ito, tuwa po diyan dyan rin yun eh, madyaw-yaw. Lahi buah, diyan daw ito de, lahi buah ito de. Diti na po yun. Na po ito de, lahi buah ito de, lamutang ko, lamang kipa ito de, pulang hambo ko yung madyaw-yaw. Nyaut ih ma tu de kan majak jauh tu de maya chon pe han bo ha ngalang tu de ban pah bong dah han jeli panita malang tu de bom tu malang na bake tu de suka kalen ko nak kakalen di babu iklan nak di babu iklan di panita malang tu. Deh, barang lah petelok kuna ni tipe habong tina ke. Kuman tegin telah ah. Alah, re, ate bahwinan ala belanit nan telok nabakerang petelok kuman tegin tini. Dekurin, majal jauh tu deh. Deh, jino lah kalani kiri kanan dah ke. Penyepan ke malang. Deh, kuman kanak ni ketelok ke. Tak ke ala butin telok. Isak untuk kani dahin nak. Tak ke kanan gerak deh kanan anahe buang apa itu jihman. Anan judang teruk nak laun teruk dahin butik kan. Iwan semalang. Nak kan majal jauh. Nah, nah. Nah, alana banit bahwi dah sedia late na. Lanit nah isak. Isak kan nit bahwi dah isak. Dan nah, kuman. Mana una kumaan ta de kalau pala nauko pala nauko nye benta malang ta de ban pala nauko pa majal jauh ang majal jauh ta rumba bakoy on ta de hinang ulutang uko si dia alam alam na belan cepa nye benta malang la ta de napi uko on ta de nalulut tahpi na. Kata ya, najal jauh tadi nyenang he, lemulu nuko tadi, pakaiang tahap ini tu. Be macam masih tu nyenang ikat lah kan ni. Tinggal nalek kalau mutang nuko tahap ini nan. Do, jadi kayak pun kita jago ya. Kepun najal jauh tu. Ini nak eh, penolak kepun dah ini okey kepunak kita pun jak ni kan, kepun temerang. Jadi kami kan tilok dah tilakan ni. Kahang dah hingga keiman tu. Masih tu nyentang eka ke. Ringanan tentang lukuk lah ke. Umurun tahapi tu nonon. Tukurun nak. Nak pilih tentang lukuk nak sedegi. Nak iha. Ya ni ni emna. Oh ni memutang lukuk ke kan. Nak iblan cepat lagi. Nak iblan lukuk. Kalau kami yang pun hak lakukan, karena kami kakak di sedia utang loko, sedia tapi kanan kami sedia semua semua nak kecedia papa kena dah kami tu. Kerana kalau tak ni kami pun dah makan ini, dah nak saya kami tak kerja pun barang ni kan, dia kena tamalang. Dia kurang lebih gitu, okay nyan pika mau aku itu majar jauh. Nan kalau nak nak kau nanti pada deh nak bagi nak bagi tu deh hati nak bagi tu deh jadi ang nai jadi nita malang tu deh jadi nita malang tu deh yang pan mak deh cang nai hat dua oh ni maya nak makan ni aku maya nak nan ada bang nak buka kak klok nan lebak klok berbagi kerja nak ni, tapi kemarin om minta tu dongting kita main tak ti kerja benda malang. Ikan ikan om ni mainan redang lah. Tuang pahyang dah loli, loli kerja benda malang tu loli macam tu. Tenambah datang dah umat tu deh. Si babu ke pahyang tu. Jadi tu kan, buat dia ini wanita malang lang dan akeh tak dah pakai nak bongok punya kita. Karena nang enan dia kalau kami tak berang kalau kecil tu dia wanita malang lang dah ke. Tak kata jinah kanan nak tak amah malang utang ko. Dia masih kini nangnya. Kerana iya keliran ni ke maciku nan murid dap dah tu kenap tahak kati aku dahak menghak tu kenap nak kati kan teh buat tu maci roti teh nang kunan tepam macam-macam pedahum hak ku maci ni nang hak hak petingan titip tepam tingan teh amin kanan ngoyon na hirahit ola na kakati. Tain he kakati, kakani he tutuwa yun. Dahat na ngoyon na napaksak na. Kuna he kalilian hata natin. So na na macam na. Hindi ko rin na. Kalilian di pa. Kalilian kihidap kang ha. Chika ang sati. Kalilian na na. Rehat kan. Ay buhay. Oo. Nanti nan bandeh teh nan na jarin nan lakani nan babu yan de nak riah nak mengkunan teh de mendapangin teh teh tah na teh do ji ngal ka pe ka kan de ma pa he buat teh apu me ha napak cak napak cak teh de ena dua tapi kan nan kunah he buat pun jahatan tapi kan yang kisang dua lalik pun macam jauh kuhil orang kisang terkakak jiji kakak tadi kisang dah tapi kan yang dua lalik ya petal au petal darah ke tekan ni lebih gitu kerana nalbak ni kena mau nanti nak macam jauh ni apa tang senyum nontang kok lebak melal ini juga. Lepas buat tidak mutang mutang kok tidak dah yang buku empat utang kok empat belas cepat empat utang kok dah yang buku kak pe kakang lah. Tak tanau tanah tak tanau tenan tak tanau tenan tangang kacau nak. Mga ang pacok hindi na mati pababuyin ni ko na te na sa pijay rin ito malang na bakihin ito dila kakakalim ko dahil ati pahabong ko dahil ati na ati nga pahabong dahil hindi marah dahil ati ati abin acok dahil ati dijin mangang ano majal jaw ito di mangang. Kaya na bahu yang klan ang anya ngacok mencek jauh Okay, poke hiu tro ku nani te pa bong wa ke. Ku parong lan pate tro. Ku koren aja jau te de. Ku manto aka ni. Aka ni ba ku yen nan ba kerang tro ku man pergi. Eh yen kala ni ku mana ke yen cien kala geri kanan reh yen pekala ala ba ku yen ni. Oh, tu cakuman. Eh, kita malam bahu itu kan, kita ke Malang. Eh, macam makannya ke, kumadahaya, kan agak jauh tu. Karena alanit bahu itu di ban, nah ngakak nanti bahu itu di jam, kan hecak na. Alana tena, alana betukan tu di nah hecak. Cak ni cak berkerang tu di kumana dah. Kuman kuman au na kuman be na pada ko na na ko ai ke la ka ni na na ka pe kai ka ami pun ke ranja ko la na ka ni ke ranja ko ku de na mapi te ko rena bo macam pada hop na ni ha la cam ai ke ranja ko ka te mita no nan kaya ano mariang nah jen kaya na kaya ku maci ka ata ah maci yung kutingan ka ame anang naukok mi ka ame anang nang yung kaka kalap ku caulan na nila ka ni aku maikirin yakok ku mi ka tukurin na

Ya, mai saya ngarah lebih mana telo lim, telo apa je ngar yang ngak long kereh ngahap de. Long majat lejo lang kenan lata luhat manu majuman nak long depa ha belaga. Ya kina telo hani apa ngar yang long kereh. Mana telo lim ya dalam maklaratan lebih ni ya kena dang pejilan hati jaka langsung atang mampai halung kereh hati kat lang kedua wani ya. Ya kerani u 20 minit lalu pukul pat lebih ya pukul pat jenang lebih ngahap telo peji dalam mendengah lebih alang ana telo pahmu temoh man radio kayan man miri. Ya, dalam maklarata melebih ni, mai saya kena keliang temawai MJ kerana selebih DJ kerana ya, akhir lagu hari Edi Kuyang, Edi Kuyang ke Edi Kucing ni ya, kasih burung dalam sangkar kerana ya, untuk hiburan semua petang ini, thank you DJ cantik yang kerana tinan saya kena menikah keliang temawai bi lagu na jinan te alam sistem mata lo ya, dang bedak lagu lang habe. Okey, dalam kelaratam. Okey, lagu. Alang kenan ngerang lagu hipan teluk je kali ini yang ya. Lagu alang kena alang kuma udah laun tua bertemu.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Ya jan hado mana tolong ha sambut na hado kenana kado ni ya megak te 20 tusu de bulan 6 ya hi ke hak te hang tolong happy birthday bake ya saya do kenana mana tolong lim selamat hari jadi ya kena dalam mado ni ya tolong ya tiang lagu la kena sendi sanggung ngap de hipun kena palang malu ya dalam baklarah ta ma putong do na paha putong ngajaka ya kena tolong pun batong alang sayu ya mau tolong jak.

0: berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yeah.

Ya, mana telok lim jam tamakran itu pete pukul 4 jam nang lebih.

0: 2026.
1: Saya bukan nak jadi tinggal orang kelas ni. I love it dah. Mana hari ini?

0: Okey, talam maklarah ta melebih ni telah pejang-pejang tenyenang talam kuri-kuri dengah man awang adaleh. Ya, nak lo telah tenyenang ci dengah man adaleh Tokyo, nebara tanah tegen gahan, magnitude 5.6 atau megat wilayah Yamanashi ha tengah repah buluah Jepun dahin na tatah ngawan alang jeleng dahin na. Ini hendang nyoh tejoh laporan agensi berita Kudo nepah dengah dalehanan. Itu no tanah tegen lang jadi tak pukul 10.20 pitan minit malam manan. Alang tak nyenang tejoh skala bidang 6 pala skala insensiti seismik tusu Jepun ha Fuji Kawajushiko ha Yamanashi. Itina wilayah nan lemka anglana jadi ji ngavan alang tekna hati ngalang lepas gunung Fuji. Jenung kete dahok barat tejo tsunami anusang ya melawin tanah tegenanan. Yang luak talem dengah man awang daleh ani lemkah melamin tusah tanah tegen gahan 6.6 te skala Richter alang te mega ha pasen serang gini ha wilayah Davao Occidental Filipina te pukul 7.34 minit malam de ani lemkah yo mambe dengah daripa agensi berita Filipina ngejeloh ji dahok baraha Facebook kedaha. Ya, itu nak PNA alang anhinang dalam analah alam Institut Volcanology dahin Seismology Filipina terput tino ngawan tanah tegan ni alang dah kesan ha kedudukan pitan 10 km ha barat daya Pulau Balut dalam kedalaman 10 km. Dengah man awang daleh alang bayaloh. Etino pasukan ure papang hadah alang manu hadu pilo hate habung DNA kelunan umun lebih kanya nak 2000 duman ha ji lidiang gua ha Portugal dahin Sepanyol. Alang tenyenang bukti alang unak loh tino lidiang guanan dan melok tejoh bahan genetik kelunan te kuri-kuri ribu duman alang lalu. Ya, mana telok lim, nunana telok peji, talama telok dengah menawang daleh. Ya, dengah menawang daleh, dan ana telok pamuang luak te jaka alang piang wak lebih jima.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: ani barik-barik alang tenang di hati sau tampaan pahala berantang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik lain tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tam.
1: Radio Kayana.

0: Ya, ji lagu langganan dan ya bampa mana telah telah maklarah tah belevian ni mengejauhi na corona tinan ya. Lebih-lebih nak mendah anak-anak telah main dah. Oh, kata duan ngejauhin. Jantan melek arah yang melek hati ngejauhin. Anak-anak pehto kada anak telah jadah. Jangan lalik ngejauhin tak lem uripan ni. Apa dong, terima dah nak kena palang tutu. Terima dah nak kena palang terbuka. Kurun dah hadir. Abin hatina na hitam pepiah apa kali ini pah belajar na tak lemur repat lo ya. Okey, perlu saya minit lalu pukul 5 lebih jaka ni ya, dengar man pun dengar radio mana Kuala Lumpur tepatnya pukul 5 lebih ngap de ya, dan ana telok kereng ngeluak te jaka alang piah ngeluak lebih jima. Ya, ji info mana telok lemat ini hatina USM dahin UKM dalam Times Higher Education tengok dua universiti ni ada barang dua universiti awam negara Universiti Sains Malaysia USM dahin Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan hagri arana sayu Malaysia tengok nak unlock dalam tusu Universiti Alang Atak Sayu ha usun tanah ni ani nak ngejeloh dalam Times Higher Education The Impact Ranking 2026 ya nan dua universiti alang terbaik ya alang atak sayulan ha Malaysia ha usun tanah ni ya biha Malaysia ni anan lah anan dua universiti anan ya. Ya tengok ngiyoh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bara USM Nebara te kedudukan alang kelima usun tanah dahin UKM hak nate kedudukan alang ketusu hati lebih 1600 universiti alang unlock dahin anhinang dang mai bangalang sayu dahin dang alam matlamat tejo pembangunan mampan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu lepas PBB. Ya, nak tak jam ya anak tam oni ya dang te ha dua-dua universiti ani. Hati Universiti Sains Malaysia USM dahin Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ya pukul 5 jenang hab telok peji ya dalam info nerepah dengah hakli ya.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sekali.
0: Ya, dahun premier tak lama ji hapeng ha konvo dah nyama sekolah ya. Wina telok tenyenang ji dengah nampak info berkenu megak tejoh ke nivol TV Tadera Subi se 2026 tindak anak-anak ji lasan penting aban maju tejoh sekolah pendidikan dahin latihan teknikal nunang pelahu vocational nurepah TV dahin dah nyama sekolah dang ala pengalaman nurepah pengjam ya alang sayulan ngejeloh ha sekolah ni ya dah ini ji dang buka ya buai kid dah dah berfikir dah nur pabi minda dah ni tak kuri-kuri ha peluang sekolah nur pahadui te jaka alang sangatang ya kenivola ni dang mepeng dah nya ma sekolah mana sekolah rendah sekolah menengah dah ini program pendidikan khas integrasi PPKI ngejelong 46 gerai jualan dim kadah i ja dah mai peluang mendah nya ma sekolah ni dang nyenang te jauh kameran keusahawanan nudang pelahu tek jauh pengurusan gerai komunikasi pemasaran ngira tek jauh kos dahin utung dahin pelahu dalam hadui peji ana nji info mana telo tino kanivotivet ani ana depah hativet sekolah ni ana ji sekolah yang penting we nak mendah anak anak telo alang sekolah. Ya nun dengar hatelo bake-bake radio kaya nalang marang lebu beji dahina telo ya dalam kelarah ta melevi ni tiah lagu lekenan rusara uraya ni ji dengar sayu mana telo lim.

sayo na ikam kuya kinab biji kinab alam lim-lim urip kam mang na ikam pramana alang bau bisayo na ikam pramana alang liba mang na ikam bau kenam mang nyulaji aklunan na hibarik alang jiap pramana anah katarang sayo alang anklunan liminang.

Ya, dalam kelarah tam lebih ni kena hadang pahmo ngelua info daripada dengah keliah te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, pepiah telo mano urip alang mage hate hang telo. Lebih nak pengumuman atas duit alang telo ala putong do aja telo ya dang geri ji narana age halang sayu ya talam mabatong telo megak tak jo keliahan ide te program-program nurepah keliah halang dang ana telo te peji peji ya telo dang ate ja ana ji maju telo talam keliah nurepah talam sukan ya. Okey, pa 10 minit lalu pukul 5 lebih jaka ni ya. Pukul 6 lebih ngah patolok lasi dalam program PDK PJ dahina kelak.

ngan ko nga mas abar ko basah baupun puna. Sarawak ya mupok-mupok ponu kroja, kakatahkah orang barak domu 5,700 kilometer. Empangan balik dia tapuk luas 1,295 mega buat karan, tapuk jadi pigorak Sarawak jadi hub tenaga, tetapod obah pibau ASEAN. Sabado Sarawak obah mitiak dak naik identiti ekonomi odope sambraga di takah global. Deniti abah YFM bidaya dua buah sidia dak Monica Giri duah nukar kang sinabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat mengemi, dua salam Malaysia Madani.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah Dengan Ami
2: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
3: Gerak Pisang
4: Double G YFM Bidaya.

Ya lagu Sabak sing mi lagu de so lin se yesi mak menghibur to dengu mi on nuam ada puju on bulan nuam asawa 2026 ya. Selamat kembali di Dua Bala Pengocit YFM Bidayu Dua Bala Geng-geng Awah. Ngomong itu ingin bersama lagi dua DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepuku nom ngomong nak buku pre-e ngarom itu dia. Saat pengepandingan itu seran so YFM Bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nom poin ni megasok Kuching dua ni kosong ni poin cu megasok Serian. Ya, sebab itu berhibur untuk ningak dia susun program seanda ngemiti. Kalau biasa nak pukul nom setengah ngumi otak ngocit abar pakai sina biata pukul juk ngarom otak ngocit abar pakai sina bukar sadong. Lepas itu lagi hiburan dua info lebih kurang dah pukul juk setengah ngarom aku yang berkusi report gaya ondu demi so email Jabatan Meteorologi Sarawak. Muka ino dang bukur moy ngarom atau yang ngocit program Awah Ratus. Selepas ino sambung lagi hiburan dua info. Muka ino nganya terus bisa mahdo pengarun terbukon dang segmen ngarom bawen. Ini dibandingan de arwah sibuk masak berapui di dapur Adin. Arab nang semadi ingat masak. Naik pengenai kerja ingat no. Semadi ingat ngojik radio, ngojik info. Dan ngojik salam. Desok bala geng-geng awal ya. Yang duduk bala ingat dapat ya. Ingat dapat ya komen. Ataupun ingin salam. Di ruangan komen Facebook YFM Bidayu. So aku dapat bahasa komen. Ataupun info. Ada berkusi ingat duduk kok ya. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desok Ika Saiful lagu Aba Lambat Meri sebab itu ngucit Aba pukul 2:30 ngumi.

0: Microsleep ini minyap kada reda terun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibu ngasi pun pun naga. Katu takah aran balak tu nak takah 5,700 kilometer aran aun dog rekod. Dem balih jadi penyegerak Sarawak jadi hub tenaga dapat dog pibau ASEAN. Sabah ke Sarawak dog mitik netap

Februari Tun Openg Kidanang, inisiatif anak dah dapat dog nyerise, dremti pun di soak, setegar biket ngaran bala adibayah ke ambu din di abong res. Ayenang dipitak res kapit ada, alan balak dog anggar ambu neg 1,500 kilometer, menog ngaten, yen dog katutakah jadi aran ratus. Sedenana, ambu aran balak din di abong Sarawak, ina perungun 5,700 kilometer, adi aundog rekod sibayuh tedek kerja dog kanu. Ayah kena sakati ripas kuka program Sarawakku Sayang, pitak res kapit di Dewan Suara Kapit. Dem balik adi jaka dapat peruah tenaga 1,200 mai prima megawatt, jaka jadi penyegerak dalam negap Sarawak jadi hap tenaga adi dapat dopi bauh di rantau ASEAN. Kapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, projek anak rejadi pimunos yang penyeruah tenaga res. Ati renam pimite domestik, komersial ke industri sama terik lebih sebagai pelaburan. Projek strategik nimun dem balih anak menegah jaga teban penyekembang adi lebih sebaga yang kawasan sepak pasar lebih si kapit. Ayuk dan sakati tipu kerakar di studio mini Sibu FM bibuat program SKS 2026 di kapit. Sedenana Dato' Amar Awang Tengah Sabah Nang pitak kreis kapit dapat dokakat jadi hub biojisim ke ekonomi kitaran adi bersengan di Sumba Asar. Ati bitundak dengan pitak kreis sana, biar tuan ke tiak sawit adi bayah, adi dapat nyukong penyekembang tenaga biojisim saman teknologi waste to energy. Peluang anak berguna dok pakai yang nambah penyeguna sumber beramah dengan agenda ekonomi hijau Sarawak. Penyekembang pitak anak jaka kuka rebis bega peluang ekonomi ke rakyat. Sarawak ke Sabah dogmite netap identiti ekonomi adepi yang bedak beke tukai dagang di Borneo di takah global. Gabit pengubah Menteri Sabah Aditaru, Dato' Iwan Benedict Kidanang, identiti ekonomi anak bedak tukai dagang setamak di takah global kedak so negap kerja dagang Sabah ke Sarawak so pemasi bisama. Ayuk dan sakati ripas benda ke pameran Betan Asar ke dagang dipaut penyita rami bisama Dewan Dagang ke Industri Kadazan Dusun nga Dewan Dagang ke Industri Dayak Gawai Keamatan Adi Semengju di Kuching. Pameran yang dianduannya nguruk periputaruh tukai dagang so-so duaris drem negap kerjasama dagang.

Pijudinge ngaga. Projek Nai Bauh Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau jaga kemas ngah teben Soati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang pimansang projek kana dia so tipuh adi dog netap ngah takah kerja 64.2%. Skop projek inah blok Nai blok bangunan integrasi bersepadu adi bian semeng mai birit kelas pentadbiran makmal bengkel surau dataran saman kentin. Kedah soana sama dog Nai ina asrama dari Kedayung adi sukup yen 200-an anak skura drum di nit tipu dua unit remin waden saman dewan beruman. Dua blok remin guru adi bian 20 unit remin menegah dog Nai bisamah pekas pemudah adi beken. Dato' Amar Douglas Ugah Kidanang projek ana guna dog emas yen penyutung anak skura saman teban penyibemai ke warga pendidik. Ayah kena sakati ripas merawat ke tapak projek kana di Selangau. Rimah inisiatif strategik Dr. Tap Beda Opis Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekebang Bakat Sarawak yang negap pimansang ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Gapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai Kidanang, rakahana Dr. Mit bitundak dengan penyesua anak skura aliran sain di Sarawak adigi berkurang kap guna begaut Dr. Nura. Kedah so inisiatif ana ina saman modul ke latihan intensif bahasa Inggeris, sains ke matematik yang anak skura primary enam. Kedah so ana rakah penyibrajar digital interaktif so program Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Aik dan

Tik Tipu Program Misi A Tambah Sijil Pelajaran Malaysia 2026 di Sibu. Perungun taruh ratus ribu ringgit dognita so projek transformasi sepak pasar RTP yang katuh takah Dewan Sungai Limo ke Dewan Kampung Rayu Iban di Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan Kidahnang, Dewan Ana masing-masing terima RM150,000 yang nyedia terun adi rebis bemai. Ayah kagah perkara Ana bipawad rami ngiling tikai gawai zon sampadi Lundu. Ayah danang penyekembang sepak pasar adu-adu Dr. Mid Bahat bedak perita yang netu pekas pemudah komuniti Dr. Kakat yang penyibemai rakyat. Pemandai digital suku berguna madinati yang nura jeman kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar Billy Sujang Kidanang pemandai dan pitakana suku berguna beramah dengan penyekembang ekonomi digital. Ayah kena sekati tipu ter program Juh Nambah Ilmu 2026 Sirindi Back to Community di Balai Raya Kampung Serayan Hile Lundu. Ayah nang program ni munana nambah penyipuan bikai teknologi ke rakyat sepah pasar. Ayah nama nang rakyat berguna adu-adu setama ke tembit peluang penyikembang adidok jidia bedah peritah. Ngaku dengan masgah ke peribahasa pun-pun ni. Katu takah aran balak tu nak takah 5,700 kilometer aran aun dog rekod. Dem balih jadi penyegerak Sarawak jadi hab tenaga dapat dog pibau ASEAN. Sabah ke Sarawak dog mite netap identiti ekonomi adepi stama di takah global. Ngana ati aragah derung nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sugomi andu ke Salam Malaysia Madani.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, temu sama-sama berhibur dua lagu dusto Eliza Suzina lagu Jabang. Sama-sama tok Jabang ya, sama-sama tok natong dingan tok natong osisi sija natong madi sayu atau ya. Ini tu palingan masih arut dan orang nadi de pari so pasar ke pari so toya ke pali so tempat kerja ke arap nang nakit-nakitnya pun udang orang disa jolak pun laju yang penting ingan selamat nog bori ya selamat nog tepat dinuju ingan. Jadi di palingan begitu ngujit radio ngumiti Iti ingin bersama doh DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepukul nom ngumi nom pukul pri'i ngaram iti tiat. Sama-sama tok mengkusi info. Sama-sama tok pahit salam. Doh mitiak lagu ya. So aku main lagu pemitiak ingin no tiat. Ya, terima kasih Ronald Dennis dah mahu bersama aku ngumi iti. Ya, nang selamat bertugas dan selamat kami adu DJ. Nog semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu, Ina. Terima kasih ke sebab mau like dan share live Facebook YFM. Beda ya, terima kasih ke Alfred Lemet dah mahu bersama aku dalam segmen Ngancang Petak. Drink ke best nang selamat sungguh biar selamat bertugas nuduk di Jeleni di konti ini ingin salam di Rachel Malikan Sino L Mami Cikgu Esther Jikin Sumukjang Menek Kenny Sumi Ayut Cik yang nang salam ngancang peta. Ya, terima kasih lagi duduk Roy Kuang dan bagi bersama doku ngemiti. Midi Sam menang hello DJ geng-geng awah YFM Red kebara di beken dikit-dikit lagi na. Selamat ngumi ka selamat ngancang peta. Menang harap bara senang ka sihat selaru. Terima kasih ke sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayo ya. Yunus dua balengan darat sepuh anang ingat dapat ninga TV ataupun gojek radio so, handphone ingat install dia aplikasi RTM klik di handphone ingat ya. Asa ingat mau install aplikasi RTM klik ingat dapat ninga TV ataupun gojek radio so handphone ingat. Yo jatuh lebih boleh kita lagu seterus sebab itu ngajil apa pun kujuk ngarong. Kita pakai dialek Bukar Sadong atau beribu dua lagu dusok Tony Peace Band lagu Napeh Napeh.

Si Bunga Seneti pun pun nagah pidato taraf jeran balak secara bifasa 5,700 km bideng udok plan. Empangan balih mancang Sarawak Jaji Hap Tinaga boleh dog binau ASEAN. Sabah dengan Sarawak sungkak ngundah identiti ekonomi sekedap negap daya saing dunia. Selamat lemah tandu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tandu mesu YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Proses ngumit serta pidato taraf jeran balak di seluruh Sarawak iradok tuna secara biperingkat dan pasti pengundana teratur dengan bikesan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang, inisiatif ti dapat tuk selesai, abi timpu ini sewa, setegal ngilibat jeran balak di ahi di seluruh negeri. Perkara ti perlu dok tuna, ngajah keutamaan. Nebidaan di bahagian kapit saja, jangka nek 1,100 km jeran balak, mepasti dok tumit dengan pidato taraf jaji jeran awam. Dengan kehi jeran balak di Sarawak, senincir 5,700 km itina bideng dok tunah plan dengan rekod sebayu langkah dan seterusnya dok tunah. Bidanti abis sedang media rimpas ngirasmi program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, The Dewan Suara Kapit. Empangan balik irang kedah 1,200 MW jangka jaji pimancang dua negap Sarawak Jaji Hap Tinaga boleh binau de Ranto ASEAN. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menang projek ti irang kuno pingkedah Tinaga Negeri. Ti sekaligus kuno keperluan domestik, komersial dengan industri serta narik lebih akhir pelaburan. Projek strategik mengempangan balik di penjangka ngebenahi pimancang dan lebih bahas ne kawasan Utak Terun khasnya de Kapit. Pidanti de sesi temu bual de studio mini Sibu FM berandu dengan program SKS 2026 de Kapit. Sementara Sen Dato Amar Awang Tengah yakin bahagian Kapit dapat jaji hub biojisim dengan ekonomi kitaran deminan sumber asli. Di setegal bahagian ti ada terun dengan sawit dibahas, terdapat nyukong, pimancang tenaga biojisim serta teknologi waste to energy. Potensi ti perlu doktinan dengan paguh berandu dengan agenda ekonomi hijau Sarawak. Pimancang sektor ti jangkang kedah lebih ahi peluang ekonomi neg inya ratus. Dua program disama Dato' Amar Awang Tengah pidaan program Sarawak Ku Sayang jaji platform biguna tinan ngurang encah perintah dengan de Sarawak. Program ti beken semina pitengah pimancang negeri pak jaji ruang pidaan dasar dengan projek perintah secara terus neg inya ratus. Langkah ti biguna tinan pasti inya ratus lebih paham dengan tuju pimancang negeri, selain nyugon peluang di komuniti setempat di tengah potensi kawasan masing-masing. Sarawak dengan Sabah dok sungka mancang identiti ekonomi tina negap usahawan de Borneo neg peringkat dunia. Gapit Ketua Menteri Sabah, Dato' Ewan Benedict menang, identiti ekonomi ti nyenang daya saing usahawan de peringkat dunia. Selain negap dagang Sabah dengan Sarawak, minan promosi bersama. Bidanti rimpas meneg de pameran kebudayaan dengan perniagaan berendu dengan sambutan bersama encah Dewan Perniagaan dengan Perindustrian Kadazan Dusun dengan Dewan Perniagaan dengan Perindustrian Dayak Gawai Keamatan Kismengju de Kuching. Pameran ni nuti nyindi periputaru orang usahawan mesu kedua negeri dua langkah pibahas dagang serantau. Pisilung agah. Projek Ngunabau Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau jangka siap wang pengen sawati.
Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang projek dijaga masuk timpuh dan tinetap senincan 64.2%. Skop projek tingguna blok bangunan integrasi bersepadu dan ada semengmahi pitak belajar, ruang pentadbiran, makmal, bengkel, surau, dataran perhimpunan serta kantin. Selain sen asrama dari dengan dayung, terdapat nampung 200 pelajar, wang ini-ini masa, 2 unit ramin warden serta dewan maan. 2 blok ramin guru ngilibat 20 unit ramin bisamah kimudah debeken. Tuan Amar Douglas Pidaan, projek ti mena biguna tinan keperluan pembelajar, kebajikan pelajar serta nyenang warga pendidik. Pidaan ti rimpas tebek projek ti de Selangau. Lima inisiatif strategik Dok Pidaan Neg Opis Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak tidak negap ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak Dato Dr. Anwar Rapai menang langkah ti Dr. Mits tegal penyertaan pelajar aliran sains di Sarawak masih segan dengan perlu intervensi di Bikaut. Enca inisiatif ti kiburut modul dengan latihan intensif bahasa Inggeris, sains dengan matematik dedek murid tahun 6. Selain langkah belajar secara digital interaktif, minat program Sarawak Kolaboratif Learning Interactive Experience. Pidanti de program misi A+, Sijil Pelajaran Malaysia 2006 de Sibu. Bika hitaru ratus ribu ringgit dok jugon minan projek transformasi sepak pasar RTP dan pidato taraf Dewan Sungai Limo dengan Dewan Kampung Rayu Iban de Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan menang Dewan ti masing-masing nerima RM150,000 dan kia Dewan jaji lebih paguh. Dibidanti de majlis ngiling tikai gawai zon sampah di Lundu. Dua senda ucapna, Pidaan Pemancang Sepak Pasar, Jaji Pikara ditinaya berda perintah negeri-negeri. Titinan pasti kemudah asas dengan infrastruktur komuniti dapat tukia dedek aman damai inya ratus. Nguasa kemahiran digital menepi guna wang timpu iti dua nura era kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Billy Sujang menang, pimpuan abi bidang ti perlu nyamah dengan pemancang ekonomi digital. Bidanti wang bucap de majlis penangguhan program Juh Nambah Ilmu 2026 Sirini Back to Community de Balai Raya Kampung Serayan Hilir Lundu. Nemenang program ti biperanan ngeban ilmu, teknologi dengan pembelajar terus neg inyaratus sepak pasar. Nambah menang nyaratus perlu kekal berdaya saing dengan minan peluang pemancang duduk sidia bedak perintah. Tinan ngemas agah ti pun punaga binaca lagi. Pidato taraf jalan balak secara bifasa 5,700 km bidek udok plan. Empangan balih mancang Sarawak jaji Haptinaga boleh dok binauh ASEAN. Sabah dengan Sarawak sumka ngundah identiti ekonomi sekedap negap daya saing dunia. Dengan sen ketia agah mesu YFM Bidaya susun beda Monica Gary dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: κάτι πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Τι τότε μπορεί να κουν την νέα. Το πόν κουπού ατή. Μου τι άλλη σε Pernah pagu kamu boleh aku tolong aku dekati kamu
0: inoh leh buat inoh inoh leh isok-isok dukun isok-isok dukun
1: eh mungkin kebuannya muti tia yo cek atau sebarang tia
0: eh dosa
1: kau nonam nenu
0: maaf saya dukun maaf saya pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid nomor pada terus tadi ni dia atau melatuh berit ni
2: meret
0: nah mulut kajiban. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nurse, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubur, ya.
0: Gulu, nanti gulu ti.
2: Kini yang dah iya mutaya.
0: Kali siapa mu, siapa nurse dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong nih, gulu ni nak. Guluk-guluk kulis ini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti po?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenar lah iyo ti. Kau dengar so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak mu no it ne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian lah. Dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut ya dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sepulang yeah. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos beiti.
1: Oh bukorot lah.
0: Ah bukorot
1: lah. Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Mujit dia ngecek
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mentaya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat tu telefon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia. Ni menang siklip tia. Kau dori ketoyak tia.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal melamun ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklif mula. Mi tu bak urik di sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Yang aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kota ya?
2: Iya, boleh.

Jobong dimuul lagu desa The Seed Rahayu Kurnia Mak Menghibur Rata Ngarum itu ya Arab Nengan Tribu Rami ngojit lagu Inoh Tia. Yo, ada nak kuyak buku si report gaya yang dua demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi ku akan sesuatu ke Pak Ngumi 27 bulan Nuam Sawa 2020 Nuam. Anganu Ngumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Duh Kapit Doi Ujan di muka Bintulu Miri Duh Limbang. Anganu Singaram Nog Pagi Tiap Sepagi Ngejaka Ogi Ujan di Kudu-kudu Tepat di Kuching Serian Sri Aman Kapit Miri Duh Limbang Ngejaka Doi Ujan di Semerahan Betong Serike Sibu Muka Duh Bintulu. Laut bergelombang 0.5 meter sebagai yupso barat-barat laut bilaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 derajat Celsius. Yang terdapat di Anggung Demit Semir Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak biku akses pukul 4 ngumi 20 Jun bulan Nuam Sawa 2020 Nuam. Ini dua balengan Jurah Man Nganom Iti. Aku juga selamat menjamu serera dua balengan Man Busa-Busa ya. Sambil dengan Man, sambil ngejit radio, ngejit info. Ada ngejit salam desok bala geng-geng awah. Ya, terima kasih Landi Lambit Nenek Villa. Dia mau pergi bersama doku Nganom Iti dalam segmen Ngancang Petak. Ayunang hai, selamat ngarom duduk di Jeleni. Dia bertugas dan konti ngarom tena. Medisai menang DJ ku request lagu napa-napa. Thank you na. Lagu pemita ingat no. Lagu napa-napa. Mau main ku jai seandingan yo. Adap na ingat teribu rami. Aji Chunfo nang Ewam evening DJ na. Dua bala pengojit YFM beda yo. Porsekin nang selamat, kemian dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM bidayah de community na. Harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu ami de kawasan tebeda lambat anu itik na. Tapi peras ira ujat na. Yonangge joget abak kambut de kampung Pangkalan Amo bingara iti na joget sampai bulu pagi. Oh hai na. Yang ngarami ti oi program penutup gawia di Kampung Bawang. Tiap to sama-sama ngocit report deso di JJS ya. Yogi di Kupuak Bawang Adin. Masih kajon green light. So di JJS Adin.

trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

nama Dayung Kumang lagu The Soft Peace Band mau menghibur to ngaram itu ya. Harap yang ingat tribu rami ngocit lagu inot ya. Ya, dan nak buku si info pasal kempen Dema Doya. Onu ti dah pujuk onu bulan, terpagi 20 moi onu bulan. Onu minggu ya, dah moi onu bulan nuam. Onu minggu ya lagi obang atur kempen Derma Doya. Di Imat Batu Kawas pukul peri pagi no pukul 2 ngumi. Dan onu disamah ke tiap pagi, ya lagi obang atur kempen Derma Doya di South Atrium Ion Mall. Sepuku semong pagi nok pukul 2 ngumi. Ini duduk balik ingan depoya, duduk balik ingan deraan ya Derma Doya. Ingan dapat nok kita pat demo magah ku duduk ingan tayo. Apakah mau kemut sebayu ingan odi Derma Doya, ingan mandio busu-busua seagi tenaga ingan. Do pastikan ingan mesti sihat ya. Simbo ingan demam ingan didapot Derma Doya ya. Yang udah boleh ingan terangnya berkusi info dua koi ingan dapat komen dorongan Facebook YFM Birayo segera dapat bahasa info ataupun salam ingan ya. Dering ke best nang, terima kasih DJ mau baca salamku, doh mau main lagu bintangku ina. Ya, terima kasih dengan doingan sebab menjadi pengucik setia Radio YFM Bidayu sama-sama to gerak bersama. Ya, terima kasih duduk Charlie Chung Tizen Lime dan bagi bersama aku ngaram itu dan segmen ngancang betul. Ya, nang DJ minta main lagu jobong The Soul Eliza Suzina yo. Tuju tuduk suak geng-geng awah enak.

Pasangan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur jut nek semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook

Yonati atau mahu sama-sama beribu dua lagu The Stock and The Ball, lagu Muki Yok Manih. Harap naik dengan Tribu Rahmi ngocit lagu Inotia ya. Christopher Muni nang selamat ngarom. DJ Dep Tugas nang abah kurang ngenyam main lagu-lagu artis-artis bidayuh popular atau kait popular ya nah. Simak ingat selalu bersama dua DJ ini. Memang setiap segmen memang selalu main lagu so artis bidayuh ya. Jarang main lagu so artis bukan bidayuh. Kecuali ogi enya demiti ayo. Yo chat tapi boleh gitu lagu seterusnya sebab itu ngocit program awah ratus pukul moy ngaramiti tiap.

terima kasih dengan selamat dengara dengan semua belah kita. Bidapun kita lagi dari dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: Mengani pun nu pagi suwe mu dengan nyukat tanah ya.
1: Nyukat tanah. Nyukat tanah dapi. Dapi coba tanah daerah senukatnya. Tanah asih daerah senukat.
0: Kai boh ketua kampung ngeban kita semua mohon. Suwe nyukat baat kampung kita ti dengan kampung desa saha ini. Amu dah mu pilih kain pon tanah ninya.
2: Tanah nani jebo.
0: Amu lagi tanah kupuan kini dua. Tanah ketua kampung ngeban kita semua mohon nyukat baat tanah pilih kain kini dua puan ni ya.
1: Si Ed maku dari bintat mati na cegu menang inya era nyukat tanah tanah dapi tanah asih.
0: Mungti ince semua kampung dah kawasan kita ti dok pinta nyukat kawasan baat dengan kampung beken tinan ngulah baat kampung kah?
2: Oh musik ince kena nyukat baat tanah kan ce kerja kita semua kai bo biro tanah de kampung kita ade balas si en lah de mohon nyukat na kan nyukat lot individu maiha ira ku sua
1: mene dengan damu cegu kan inya nyukat lot individu lot pertanian ira lagi aku sua
0: ai mums et matagi na ite sa nyukat baat kampung taye panjenya nyukat lot individu
1: ah damu cerita sani nece masa sani na ketua kampung menang kita era nyukat lot individu lot ramin lagi kerja aku masa si Ed iti napa ngaku mo semang sawa kuan kerja masa bayu-bayu lagi na me
2: mo kuduh kita kampung kita tiba ganti ya masih mong si Ed mah pijog deba uh pun mong dedemba mah duit luar merut ku cek kedep nanje
0: si Ed mah kita ada kampung ti uang dipilih ketua kampung agak semua mung negbalai raya coba kita milih mang rangkot ngemina nya si Ed indih kepala gulu besar
2: ah kasih Ed penung si Ed mancena sama
1: balik neg tanah namu udah mati nak ku cek gua mengani coba semuanya nak yuti
0: dokuan ikang si Ed kebo ngejaji sekretari ketua kampung mana kita semua ini urak masuk tiap mama mohon sama kuan nyukat paat kampung ti ini mama ini urak
2: makai nah ini urak ini mama biar betul tanang mukudu mama di kampung kita tiya sindi 500 mama boh kan ini urak masuk ni mama mohon 500 orang mohon merut terut nyukat baat. Ya.
0: Dengan sepatutnya biro tanah dah mohon nyukat baat kampung kita ti.
2: Ayo. Oh.
1: Kayu kai begaji. Mana nera luot?
2: Kayu adep mepilih rakyat masa berundi. Megau je keke. Wang adep peka. Nangen lah. Lemak si Ed. Aba mina ira pangkat de kampung. Pengundah kerja saya naga.
0: Damu madam tengah ti na pangkat ira nguna kerja aga.
2: Wang adep aga juga naginya beket nangen saja adep ke pandai aga ingin nyap gaji.
1: Mesuni mah kampung kita ti kampung beket de senek dengan kampung ti matuhai ngamin bala na besekat baat.
2: Si Ed maje. Birna na kampung kita ti dah bertukar-tukar ketua kampung. Dua-dua sawa mbah empat orang ketua kampung. Mungani ramaroi, mekade maroi.
1: Susah lagi perintah mugon garat mugon belanya mugon projek na kampung. Sebab ketua kampung dengan JKK malar bertukar.
0: Anin cah dekuan kene dua. Kampung kita ti ada kumpulan, kumpulan belak kumpulan lah ba. Wang bukan kumpulan ada. Agak je nyukon kerajaan. Mungani kira maju kan mungset nah bi kumpulan kumpulan.
1: Inya mesti semua pintar pandai.
2: Ada pemandai datu-datu tok university. Ada master, ada degree, ada PhD. Sekolah ada benua putih. Beken nak tinan belawat dengan inya, belawat dengan panadep. Beken nak tinan bereput jawatan de kampung.
0: Mono dengan damu.
1: Kuang ada jawatan rati nak. Ada kuasa de kampung.
2: Kuasa pun beken nak. Liset tinan mengumit tanah-tanah inya, nyua tanah inya kampung. Mana kai?
0: Teraya senamu-namu cikgu.
2: Kayu ngan mena betul. Asat nje boh senai sen.
1: Jadi mengani boh.
2: Tanah na mpuli kebu suwa muhun nyuka tanah. Si en pun perugi adep, perugi masa adep. Bayu tuha etok dua sawa. Meku ot nje ketua kampung kita sepagi. Pagi tebuk na.
0: Tamu ngan mena wong mani bekerja mengti ira siap kan mung seet na.
1: Mati nak ku manang agah besukat bata na Siti masuk aku lagi kerja sani na sampai aku mesemeng sawa kun kerja puli mengboran de timpong rentep timpong rentep le sawa mobo
0: tanah no aja bu kupir
1: namu gerak de nam
0: betul nah ku jen kupir ni macam kumpi Amerika kan ni kan cair Arabika
2: Arabika
1: ayo pago raya cair gerak raya
0: numpuh ku jen makanya min mau babi mati
1: Arabika.

balik terkeping ketir saja program awal ratus KP Sipang Taruh kita bagi dan ngerti. Malah ada bersama pejaji program The Martin Sininci, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua boleh kini sebenarnya dengan selamat terhibur.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
2: samah dengan Ami.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Yonet kita mau sama-sama ngoji program awah ratus demo obang dia ada perbi program Ibrahim jangan. Ingat dapat ngoji program awah ratus itu de bilang ngarom onunuam pukur moy ngarom yo. Jadi net to bibo lagi dua lagu seterusnya sebab to bisa mah dua DJ Jazz di kupok bawang. To beribu dia dua lagu so Robin bisa mah tu Tisha lagu Surat Cinta Oma.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong minta bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adepta, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan utak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul.

Lagu cinta kajon-kajon lagu The Soul of Valentine LS mau menghibur tu ngarom itu ya. Arab nengah teribu rami tu terus bersama dua DJ Lini nak pukul pre-e ngarom itu dia.

Itaki Lanang, hi DJ, selamat ngarom. And yo, selamat ngarom. Duduk ingan yo nang masak sambil goyang ngocit lagu ina. You know, 40 minit dropas ya. Adin mesti mo man tia pitekelan. Mesti mo busuh aku rasa. Kiong Livini nang selamat ngarom DJ, geng-geng awah dan seperek pingojit. Nang selamat ngarom minggu. Ya ngarom di ngarom minggu ya. Aku pak nang bugo balengan deruah muah. Samping kepalingan ngarom itu lagi program penutup gawia kupuak bawang ya. Aku masih kacau-kacauan green light desok DJ Jazz. Dia report pasal program penutup gawia di kupuak bawang. Ya, terima kasih kerana duduk Rachel Marikan bagi bersama dokok dengan Ramiti. Rachel Marikan nang, terima kasih DJ mau main lagu temenganmu Dayung Gumang. Ya, terima kasih kerana dengan sebab menjadi pengucap setia Radio YFM. Bidayu sama-sama untuk gerak bersama ya.

Yoni Fidi nang steady DJ mau main lagu lagu duo adi best best and rancak ena. Yo DJ main lagu rancak-rancak asan pengujit radio. Segmen ngancang petak ngan meti yo. Saya ingat tiri borami.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang ti inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mungkin rotong idog gentungang.
1: Eh, ino nang yang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau dia betulak untuk kata nih. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi peripul limau ku. Aduh. Mau obuak dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap leh kejap. Dah dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dilibuk atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Ya, tu sama-sama berhibur dua lagu The Soul. Lizzy Liz, lagu dari Temi. Menghibur tak ngaram itu ya. Arab dengan teribu rami. Jadi, aku mau dapat green light di DJ Jazz di Kepuak Bawang. Dia berkusi pasal program Bipajak menutup gawia Kepuak Bawang 2022. Hello, DJ Jazz. Mau standby ya? Jatuh sama-sama untuk ngojit onik dinang DJ Jazz.
1: Selamat karom, terima kasih nudu Lenny di petugas di konti ngarom iti dalam segmen ngancang peta. Aku DJ Jazz ngarom iti ogi suwa dan program Bipajak nutup gawe aku Puak Bawang 2026. Laki program iti obo ponu you know mula sok pukul 5:30 ngumi ti eh you know program si bunga sa you know ponu papau so pun ku puak nok ke balai raya jadi dang program ponu papau iti eh ogi ge suwa you know yang berhormat Dato Willy Anabongin ahli parlimen Pini Priimoy Puncak Borneo ogi suwa jadi dako komut ogi ge suwa you know yang berbahagia temanggong atau anak derop you know temanggong masyarakat Bidayuh bagian Kuching ogi ge penghulu-penghulu di sekitar kawasan iti wakil ketua kampung so kupu-kupu di sekitar Kupu Bawang ogi ge berjemput wakil-wakil so kupu di Bokon munoh ke nyanang belia-belia di so Kupu Bawang pun ogi ge suwa dang Ponu Papau Jaya andog balai raya. Jadi dang program ngaro bititi eh you know diteruskan dengan persembahan asal you know tarian animang ogi ge sigar bou sigar penyambut ngajat ngalu temuai ogi ge persembahan ngajat kreatif tuai ketumbak. Jadi seterusnya program di Bokon ogi ge mengatur you know ogi gimmick penyap sangar dua morun kasah you know dijadi tanda penutupan gawia Kepuak Bawang 2026 di

0: Rasmi ada yang berhormat Dato' Willy Ana Mongin. Jadi seterusnya lagi ke penyampaian hadiah the best costume dua traditional outfit yang sa anak kategori anak kopot kategori nya ayu so umur semong taruh no gen 20 sawa lagi ke kategori legend yang no bi umur 20 ni sawa ke sembu seterusnya sa anak kategori jemputan ya. Okay, jadi inoh di antara pengisi-pengisi program di agi mengatur ngarumiti yang you know, saan program bipajak menurut gawe kupu bawang 2026 yang you know, so ni objektif dengan pikiran batan asal untuk beriyo nudu generasi muda. Okay, jadi itu sejak report so aku ngarumiti jadi atau terus sapari ke DJ Lenny di konti di petugas dengan segmen ngancang betul. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih DJ Jazz The Mongi report pasal program Bipajak nutup gawi aku Puak Bawang 2026. Ya, jat, tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desa Chris Wooden kan? Bisa madu Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

Ya lagu de sok semua grinas dut gedut goyang dandut harap nak ingan terbaru rami doh grinas ngaram itu ya. Doh ingan happy-happy ceri-ceri sejak ngaram minggu itu. Ya mi desa menang kampung terbeda penutupan gawai emaran kasah ngaram ti na 27 bulan 2020. Erwin nang hai DJ salam bingara Nurul Atika. Nurul Atika nang selamat bingara DJ Pika Pingwa FM berada ngarap kita sihat rasa ngaram tina. Salam manis masuk JB request lagu Natong mo inan ngibur kita semua. Thank you DJ. Nah. Cliff Son Cliff nang selamat ngarom ngan selamat bertugas DJ. Semoga ceria-ceria selalu yang nak request lagu napa-napa DJ. Lagu pemitik ingat nanti ya. Lagu napa-napa memain kucai saat ingatnya. Arab nak ingat terhibur rami. Ya, terima kasih yang duduk kawi kurus temogi bersama dokuk ngarom iti. Arab nang ingan sentiasa jadi pengojit, jadi penyokong setia Radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama.

Ini dulu bala ingan dia buat shift dengan Ramiti Arab nang ingan tiap balik kerja nakit-nakitnya pun udang orang ya. Di sojurat laju yang penting ingan selamat nong topat di nuju ingan. Atau mana bidaban segmen ngancang peta lepas itu dia otak yang ngajit abar pukul peringan rom 20 radus so national FM dah terus bisa mah pegarun terdebukan dan segmen ngaram pawan. Aku dan Nijemon, terima kasih. Selamat ngaram, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sama Dokoi dalam segmen Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
1: Sebukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BD.

Ya, Grup Pemerhati Doktor Pemperdak Desil bersama dengan Rahayu Kurnia tetap bersama. Jadi, menikmati tetap bersama dengan aku di ngarum hati dalam segmen ngarum pun sama ngarum kasoprek diki atau berapa bauh ya di ngarum anu satu hati ini dok nga 27 na peranjun suat 2026 peramanya ku Marcel soka pekor peris ngarum hati neka pekor semua seterup ngarum. Jadi, ini agak barah di ngarum hati ya. Harap isa iso pergengan derempua dengan senang dan diperakit dengan Agi Madinka. Terima kasih amai kepustia peramun bersama ke di YFM dia.

ya ragu pramana di dalam pada indi pol ragu di dalam muki yo meni ya jadi menak meh ngan di tiga kede aun kenu moto tua moto ngan di arat nerbisi ngan di mat kerja kah saya ingin selamat neka armin arut masing-masing puan ka angan termenungan re ruah tiru jadi harapi pemenungan saya ingin selamat neka ka tepat adi re ngan tuju ya mai menega kemai dengan penuh murah bara kampung-kampung di ngaruh mati bege daya adi nak moto di bengen-bengen arat jadi bege-ge terun puan ka arat adi kerum jadi menemeh saingan setengah-setengah ada tawa moto ngan laki-laki terpis idi arat kampung arat perumahan ya amai ya agi hat laju senkrek nang disah ana-ana rimit limit 60 kilometer ni jam ya jadi mana emeh tunda ke ani aturan adi agi di arah neraya di tika ati jadi mana emeh mah setengah jam mata bersama hatta pujuk dengan ragu praman so Peter Cetera dengan Crystal Burnett forever tonight.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat dalam uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

di dah jobang ya. Jadi menik meh tak santai-santai de dengan ragu tak di ngarup mati ragu di bega santai-santai lah so DJ Marcel. Jadi menik meh terima kasih dengan adik kebubu dengan setiap ramun bersama aku di ngarup mati ya de ngembet ngin selamat ngarup nyembara dengan tak ke adik kemurat mak radio puan ke adik kemurat ke bersama ngata di YFM dear BCE meradingan tak adik kede gibak uh muka mamu gibak uh muka pisen sayang terut gibak uh ke muka tenek ya. Jadi terima kasih dengan amai selalu setia bersama ke di YFM dear ya kak tak berjuk dengan ragu pramata tina ragu so Stephanie.

Okey, jadi menurut mereka kebangan pokor semang sengarap kita atau agi agah sengarap madi redo basa terus menyebau jagoi repasan nak ngah pokor semang suku sengarap dinge atau agi program ngaruh minggu bersama ngah penerbit i Junaila Barich.

Och smång ngarom. Bersama aku Josh Martin dan Abar Ngarom di YFM Bidaya. Sarawak Ketubuh Nogak Kerjasama Antarabangsa dan Bidang Kecerdasan Buatan AI Transformasi Digital dua pemasang bandar pintar berusu merawat teknikal ke Lithuania. Delegasi Sarawak, Ngitua dan Gapis Setiausaha Pelita Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, mohnai kudu-kudu sesi libat urus di Vilnius sehingga peluang kerjasama dan pemasang teknologi pengeramat cyber dua infrastruktur digital. Itu yang ingin utung nuduk Sarawak dan sejak aplikas pemakai AI dan sektor awam dua pemasang bandar pintar. Yang Sarawak komited saat jadi ekonomi dan bergorak pakai AI saat nama paguh perkhidmatan Pelita gorak pemokat ekonomi bayar kakat kualiti rakyat. Penunjuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK amota penghulu sanya iban di Sarawak doi nuna kuota totap pak nuna oni de patut do kiang nyaa di kodak-kodak kawasan. Gapit Menteri Kesehatan Awam Perumahan do Perintah Tempatan Sarawak Dato' Dr. Penguan Manggil nang atur pikayak saat nunjuk KMKK moh oboh sedia saat nota pentadbiran ditakah dau robit teratur dua ngasi. Penghulu do Ketua Masyarakat Nai Ayu Duman saat ngerose isu diberi botang ngidia obetoban nudu opis watas atau majlis adat istiadat. Sebab teriti serapas nog ka ngarom ngiling tikai ngatur da Persatuan Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Dan hal dibokon syarat pinunjuk tuai rumah tong nakit obonyusun dan notap boleh botang inoh mesti ogi sekurang-kurangnya 20 tiban ngidio tapod obonimbang luar so pengipuan bayar takah sikora. Kerjasama Strategik Angkatan Soldadu Malaysia ATM Agensi Perintah Dua Community Ketubuh Obonogap merusuk program Jiwa Murni di Kampung Tebekang Bedoyoh, Serian. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim dan program ino idoh sijek saat nogap terinjamit di OSA ATM 200 pak kidip ga simangat patriotisma bayangin penyodar pasal tanggungjawab bersama dan jaga hidup aman dua kedaulatan negara. Ya sobat teriti takar tajuh program ini da oboh nai bramah do Carnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN takah ni division. Da oboh nai ga pemeriksa penyihat dua pitangga aset soldadu. Bertanding bidonan dan Sina Mandarin Red Lantern 2026 ngatur da RTM Sri Aman mujur peruah bakat anak sekolah primary dan pimanai Sina Mandarin. Prii naan peserta so talus sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC membibigian dan bertanding ino dan mengatur di Stadium Mini Sri Aman Pagi Jaya. So adapa ngarun SJKC Semanggang, SJKC Chunghua Engklili, dua SJKC Chunghua Pantu. Bertanding ino berniat san gorak pimanai dan pemakai Sina Mandarin gorak tebiat bahasa dua Sina dan Sina Mandarin dupan anak sekolah primary. Johan Abomonang Aiden Liu Jiu Chang semong sawa so SJKC Chunghua Engklili dan terima prize duit RM400 dua piala. Ia tong terima ga anugerah saan pikayan de kason sangon. Prize sebejugan temenggung kue Ai Seng bersama pengurus stesen RTM Sri Aman Regina Ho. Dan itu saja in Abang Ngarom di Obo Susun da Monica Gary so section berita semasa RTM Kuching. Serba Ngarom dua salam Malaysia Madani.

year ko pun so malitarang cinta tetap nog nyomba jadi supaya hatap cu nga program mengarok minggu bersama nga penerbiti tak ramah dengan ni tengan ragu so Hadaway.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Selamat ngarum ke asrama berapa dengan etak dalam program Dangdut Ngarum Minggu. Program adi berang ngarum menusetu dok ruah di YFM Bedia pukul simang suku singarum. Ngarum mati, aku agi tebahan patnaan penyanyi dangdut dari temegah so Indonesia ngaso Malaysia. Nga ana, tapi cuu, nga penyanyi sebunga star dalam program Dangdut Ngarum Minggu, ana ina Lesti Kejora. Lesti Kejora, buankah dan betul i Lestiani, lu beranak di Cianjur, Jawa Barat, ngarimu hanuban ogas soa semangat prii, prii puru prii. Ayahina ni naan penyanyi, diva dangdut, pelakon, penyampai nga usahawan asar so Indonesia. Ayahina juara ajang pencarian bakat di Akademi musim adi sebungas adi dok nai di Indonesia. Dah ada bian vokal adi kena pakai Lesti bian penampilan adi cukup kena. Nga ana, jangan tak picu nga ragu praman adi dok teban benda Lesti Kejora dua ragu sebungas ana ina sumpah benang emas nga ada yang punya.

Alina Teja dua ragu di sebelah Lesti Kejora. Nyebut Lesti Kejora, abeka ataupun nang ayah hati ina, penyanyi adi suku Peti Megah di Indonesia. Grup seumur ipat sewa, Lesti gemar beragu, bekas suka beragu, na ayah grup berlatih ragu tradisional Sunda. Lesti Kejora belajar beragu sadi pakai media kaset VCD. Na umur iri mesewa, Lesti Kejora figuru wankah meh berani beragu di jewit daya ratus. Nga anak, tak lagi dua dengan ragu so Lesti Kejora adalah perangai sopra keberata anak ina ragu di dan egois ngaragu adi dan selamat malam. Nga anak, jatah picu ngaragu peraman adi dokter bandar Lesti Kejora dalam program dangdut ngarep minggu.

Anak ina dua ragu praman aja Dr. Bana berdari ka Sugiyarto. Anak ina ragu pria idaman nga pacar dunia akhirat. Rita Sugiyarto do beranak di Semarang, Jawa Tengah semangat pri September sewa semangat pri 60. Ayah ina li naan so penyanyi dangdut nga pelakon Indonesia. Dan Rita Sugiyarto dog ngaten bege daya ratus ripas ayah berduet nga mengisi suara dalam film-film Roma Irama nimun gitar tua berkelana nga darah muda. Nga ana atak gidua dengan ragu so Rita Sugiyarto adil pangsa perintah ngaremati ana ina ragu adiden tersiseh nga semakin sayang semakin kejam.

Teja tambah teban dua naan penyanyi so Indonesia ngaprama letak dalam program Dangdut Ngarum Minggu. Mari nanti, atau biju dingi ngaprogram Dangdut Ngarum Minggu tak ngeragu di dok teban bedak Bolkiah Rewina. Bolkiah Rewina inanin an so penyanyi ngakomposer ragu Iban Adi Temegah di Sarawak. Ayat Megah ngaragu Adi Den, ibun pengerindu tua ngaragu di den tetap nganti. Ayah inah tuan di depu survivals record nga seraru peruah ragu-ragu drum genre dangdut. Nga anak, tapi juu nga ragu adi dokter bahan bedak polkiah, taruh ragu anak inah ambai lalai kami, endak ngerampas nga anang gila judi.

Iban So Sarawak anak ina Sylvia Bani. Eja tak bagi dengar dua lagu di sebelah So Sylvia Bani anak ina lagu di dan Bujang Miri na ukai nganok nuan. Sylvia Bani artis suka berkongsi kandungan muzik secara aktif. Ayah ina dan anak So tokoh adik berkemuka drama persada muzik Sarawak didong ngaten ke ngapengaruh budaya Iban drama karya I. Nga anak atak lagi dua dengan lagu So Sylvia Bani, lagu dangdut adik dan amat keran nga Anang Sebana. Nga anak nga kena buang masa tapi juga ramad nga lagu didong kebana pada Sylvia Bani dalam program dangdut Narung Minggu.

0: Ngana berdingan keus anda tirawe program dangdut ngar minggu tak iya dengar mati. Minggu bau tak beda pedinge ngah penyanyi penyanyi dangdut dibekan dalam program dangdut ngar minggu. Selamat ngarum ke Sobraga.
1: Iya jadi anda intejak program ngar minggu bersama ngah penerbit Ijenala Barit.

Kerry Goberman, so Bruno Mars, Risk It All ya. Jadi ya, tak gidem kurang so setengah jam lagi ingat tak pernah sama dengan Remeti. Jadi aku pergi bawa gidem kudu-kudu dengan ragu dengan ngaku pramen so peringan adik lagi bersama ngaku dengan Remeti.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ia nak Encik Fokadun. Jadi atau lah nak ngaji tadi seyo. Seokey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tuo Encik Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Royal Starship. Ya, jadi menurut MS bagi aku ngemas segmen tak di ngarut mati atau peraman dia dengan ragu. So Justin Marin ke Ripa Sena peraman dengan ragu. So Lindsay Yesi.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi menerima tamu anda kekak benar-benar segmen ngarep buta di ngarep mati di kiri pasar titik ngarep dapat pun juga pernah mendingi bersama ke DOFM dia nak pukor 6 isan-isan kak bersama pari ngah pengaruh media beken dalam segmen Mekat Karimohas so pukor 6 isan-isan. Jadi terima kasih kaso perengan adi agi pramun ngaku so kak pukor peri ngarep teja nekak madinati. Saya tak berapa dengar di Ando Beken. Selamat nyarum. Bye-bye.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Semang dua.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Angan anak Anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neng semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape, suruhan berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji Bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosen so Facebook

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

song rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungu Pun Moh Ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Nuang. Payu puas ngojit ragu segmen Suang Dua Nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Suang Dua Turup Ngarom nok pukul 9 pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dengan tempat sama, tempat anak, tempat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah psuba, pak pijuo kau sok kerja jahat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan lain nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketebatan duit. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau di menu kau. Ma retogat kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi saya teban pinyonang dan pengidip kau. Tepat sama, kau mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo kau. Dua dak su koi ro dang penjagangan kaan bara pingoma madi koi diogi ondam koi mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak koi piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan koi mitia doh berdoa itih dan ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

Sibungasi Punpunaga. Sarawak raan netap skim pramin bau yang rakyat adi seraru nura susah uba dikapit. Taruh ratus juta ringgit dan meranja yang program Sekura Amba Sarawak. Penyesitu KMKK tundak pimitik ke deina kota tetap. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak plan yang netap skim pramin bau yang dayak Kapong Kireng adi seraru dogmaka susah uba di Kapit. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, kawasan tepat Padang Beron Amba Kapit merugatan jadi kawasan yang pimansang skim mana. Rakahana yang nyidia terun rea adir bisramat kada sokuka peluang penyikembang adi bau. Model adi sama sebayu ati mujur dan mansang di sibu ka Kuching. Drem pikara adi berkait, peritaris menegah nyebenar skim pramin bau yang veteran soldadu. So dua plenana reduk teban ka State Planning Authority yang dog narus. Ayik dan sakati ripas merawat ka tapak Padang Beron Amba kapit di kapit. Berkait program penyikembang parit Sekura Amba di Sarawak, Premier Kidanang perungun taruh ratus juta ringgit stop nitah beranja di bilion ringgit mendok beranja yang tujuan ana. Tedah juh ratus juta ringgit rada pakai yang katu takah rebis bega Sekura adib guna dok tembit bat. Kedah so katu takah infrastruktur ayah menegah cadang penitah bilit dajah pintar ngah penyiguna papan digital. Atik yang beda anak Sekura dapat belajar berang masam subjek so dalam talian saman teknologi kecerdasan buatan. Sedenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Sabah Nang Kapit Rek Nura Penyekembang Adi Bau derem tipuh rimah negnem sawa adi rek so penyekembang bandar pinta adi rebis moden ka Lestari. Madinati peritaris aun na nyusun pelan struktur ka pelan bas penyekembang kapit. Plenana ina pakai model Smart Township ke elemen hijau yang nam pimitik penyikembang kapit di Sunis Andu. Plenana biketnya pibayah bandar kapit saman cadangan layaran bitikat adi jadi kedah so plan penyikembang infrastruktur di Sunis Andu. Penyisetuk Ketua Masyarakat ke Ketua Kaum KMKK rebisi penghulu yang kaum Iban di Sarawak dah ina bersengan di kota tetap waktu nak pemitik kakiang rakyat di kedah kawasan. Kapit Menteri Penyiat Ratus Pramin Kaprita Kawasan, Dato' Dr. Pengguang Manggil Kidanang, garis panduan penyisetu KMKK menduk nyidia yang netu pentadbiran di Taika Segan adi rebis disusun ke ngasi. Penghulu ke Ketua Masyarakat Kanup Nurab dem jadi barisan hadapan nyelesai isu di Remin Betang sebaik duk teban ke Opis Gadung Puan ke Majlis Adat Istiadat. Ayah kidang sakati ripas mendeka rami ngiling tikai adi dog ngatur bedak kaum Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Derem pikara dibeken syarat penyesetu tuai rumah menegah dog narus ngap tetap sekurang-kurangi 20 tiban sebayu layak dog nimbang kedak sob guna bian pengalaman saman Sekura.

Bijudinge nga aga. Rakyat Dogmite beda peju negap kerjasama drem Nura Sarah Gunadada. Gapit Menteri Penyebemai Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam Kidanang, rakyat di yang netap komuniti Adi Seramat bemai ka bebas susah sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Sari Basana, raan perpihak kerjasama turung individu Adi Suwa drem Sarah Gunadada. Atik beramah dengan pemite ka aspirasi yang netap masyarakat Adi Rebis Bemai. Ayah dan sakati tiputa program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti Pita Kris Betong di Dewan Perpaduan di Debak. Pendidikan drum Pitak Sains Teknologi Kejuruteraan ke Matematik STEM berguna pejudul negap yang peruah tubuh bau adi bian pemandai drum Pitak Kecerdasan Buatan AI ke Aero Angkasa. Gapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki Kidanang, pemandai STEM, sukup berguna amai pitak biketnya AI rejadi penyegerak ekonomi Sunis Andu Sarawak. Pitak anak, saman semikonduktor robotik ke Aero Angkasa. Aik dan sakati tiputup karnival eksplorasi pendidikan STEM taruh poin kosong satok di Kuching. Ayanang pengatur karnival anak yang penerang awal ke anak sekura so penyibrajar interaktif ke Puan. Pengatur program anak ini bertetaknya pinuju perintah Sarawak adi nuju ekonomi digital, teknologi, inovasi ke ekonomi hijau. Perungun 100 taruh pujunan anak sekura adi mujur saman semempat kaum ke organisasi di Parlimen Kapit terima insentif pendidikan dengan penurung cek perungun 200 ribu ringgit. Menteri Kerja Raya adi menegah ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang pingingin insentif anak kiren perintah tetet drem penyikembang modal insan sama negap penura masyarakat di kawasan Parlimen Kapit. Ayah Kidanang penurung anak dok harap dapat naki dok pakai pada anak sekura yang mujur dalam pitak akademik ke penyikibang adab. Ayah kena sekati tipu rami surah cek ke insentif anak sekura Parlimen Kapit di Kapit. Kerjasama strategik di asas Soldadu Malaysia ATM Agensi Perita ke komuniti piju dok negap so program Jiwa Murni di Kampung Tebekang Pidia Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Dr. Richard Riot Jaim Kidanang, program mana dah keas negap atur bidingan diasa ATM ke masyarakat, bak menegah kasan semangat rindu di reis, saman katuh penyereda biket pinanggong jaga atur seramat reis. Ayak dan sakati tipu kuka program mana, adi dok ngatur bipaut karnival Pelan Strategik Pertahanan Negara, PSPN Peringkat di Division. Sama dong ngatur ina pemeriksa penyihat ke pameran aset Soldadu. Daerah tu sedang mitik bedak berjaga-jaga tipu pakai internet sama ada yang rami urusan bank puankan transaksi dalam talian. Raka hati yang ngatak so jadi mangsa nipu cyber ke kerindung penerang peribadi. Pengarah Opis Penerang Malaysia Sarawak, Sabri Said Kidanang, pemandai literasi digital, skop guna siandik masyarakat lebih

rakyat Adisaru dog makak susah ubah dikapit. Taruh ratus juta ringgit dog belanja yang program Sukura Amba Sarawak. Penyesetu KMKK tundak pimitik kade ina kota tetap. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Monica Gary so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Semai saya Sanka, Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat pagi, selamat habis. Sama lagi atau dan pagi anu minggu itu dan segmen Makat Kerimuhan bersama aku DJ Chase yo. Jadi harap di pagi anu minggu itu pagi penuh berkat nado suara berato. Harap bagi suara pengaji tawa FM doyo pagi itu sihat-sihat sija. Okey, terima kasih nado sumringan sebab mo hagi ngaji ta siaran radio YFM doyo pagi itu. Ya, jadi saat pengisi segmen atau di pagi anu minggu 20 Mei nombor 2 masa awak 2026 yang ada pukul 7 pagi 2 pukul 7 setengah pagi ti atau dia sama-sama ngocit abar pagi seterusnya aku dia berkongsi lagi reporter Gayanu di ogi beberapa ada opis meteorologi Malaysia. Okey, seterusnya pukul moi pagi tiak atau rasa sama lagi ngojit program arah nampi mudip yang di berpuah ada bunyusun ada penerbit Francis Ferrer Chu. Jadi harap so beringan terus bersama dua koi di pagi anu minggu iti nak nyuang segmen tetap pukul pri pagi coklat di YFM bro yuk gerak bersama.

0: mana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in barat dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook

Sebunga senepu nepunaga. Sarawak rancang skim kampung bau dedek inya ratus de susah bada hakisan dengan umo uba de kapi. Taratus juta ringgit udah bilanya minan program sekolah Adama Sarawak. Nibu KMKK ngajah anih de perlu beken kota tetap. Selamat berpagi, bis mengenaku Lina Jagim, agah ada berpagi ti, dengan ti, agah ada puno. Sarawak rancang guna skim kampung-kampung bau kireng de selalu uduk hakisan sungi dengan umo uba de kapit. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johariton Openg menang kawasan Padang Bilon Dama Kapit senca tampat de umo uduk kenal pasti tinan guna skim ti. Langkah ti tinan nyidia kampung de lebih selamat dengan teratur selain muka piluang pemancang bau. Model de sama sebaiti umbetunah de sibu dengan Kuching. Dabi pikaran sama perintah negeri paneng lulus skim penempatan bau dedek veteran sedadu. Si dua cadang ti irataban Next State Planning Authority tidak tindakan das terusna. Nepi de anti de perang agah rimpas melawat tapak Padang Bilon Kapit dedama de Kapit. Bikai program pembangunan semula Sekolah Dama de Sarawak, Premier menang kahi tau ratus juta ringgit masa bilanya ini bilion ringgit umuh urok tinan dedek tujuh ti. Tadeh icu ratus juta ringgit era urok tinan pidato taraf lebih ahi sekolah de perlu. Selain pidato taraf infrastruktur, nepan cadang ngunah bilik darjah pintar dengan minan papan digital. Pikirati dapat ngancak pelajar dapat belajar ahli subjek secara online kiber teknologi kecerdasan buatan AI. Sementara Sen Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari percaya kapit era meret fasa pemancang bau abi timpuh rimah tok enam sawa daerah mana. Pikirati tunah minan plan pemancang bandar dan lebih modern dengan lestari. De masa ti perintah negeri pidek nyusun plan struktur dengan plan induk pemancang kapit. Plan ti minan konsep smart township dengan ngekal elemen hijau dedek pemancang wang timpuh iramana. Plan ti ngelibat pibahas bandar kapit kiber cadang nguna jaran bitingkat jaji ini masuk plan pemancang infrastruktur masa dajawi. Nibu Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK Hasnah Penghulu dedek inya Banca Iban de Sarawak ke perlu ngajah kota da tinata. Bekerati tunah ngajah anih de perlu kihong inya da ini kawasan. Gabit Menteri Pihak Nyeratus Ramin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Dr. Pengguan Manggil menang atur nibu KMKK mehudok sidia tinan masti pentadbiran dan peringkat akar umbi lebih tersusun dengan pago. Penghulu dengan ketua masyarakat main peranan biguna jaji inya dataya dan abis nyelesai isu dan ramintangan sebagai taban opis daerah atau majlis adat istiadat. Lebih nanti rimpas ngupan ngara ngiling tikai tunah pada gerumpung Iban Limbang the Dewan St. Edmund Limbang. Dapih pikara debeken syarat tinan nibu tuai rumah pan udong kia dengan natap sekurang-kurangnya 20 jigan sebayu dapat dok tunah selain perlu ada pemanai dengan pimpuan. Pisilong dengan aga. Inya ratus dah sungka pisilong naga kerjasama dari langkah ngetak penyalah dada. Gabit Menteri Pemancang Aman Damai Komuniti Dato' Muhammad Razie Sitar menang. Langkah ti tina naga de komuniti de selamat. Aman damai dengan bebas masuk gejala sosial. Ahli Dewan dengan Negeri Saribas. Siti ira semua pihak kerjasama nguntun inya da terlibat dengan mandada ti berandu dengan ngajah agama dengan aspirasi kada nyeratus da lebih inklusif serta aman damai. Nepi nanti wang berucap da majlis nutup program jelajah aspirasi bebas dada keselamatan komuniti bahagian betong Dewan Perpaduan da Debak.
Pendidikan Abi Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dengan Matematik STEM perlu udah tinatap tinan engkada tak bau dia dapat mulu bidang kecerdasan buatan AI dengan aero angkasa. Gapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki menang. Bimanai Abi STEM biguna ngin bidang AI rajaji pemancang bahas ekonomi masa kena jawi bagi Sarawak. Bidang tiga berat semiconductor, robotik dengan aero angkasa. Lebih nanti, dan majlis nutup karnival eksplorasi pendidikan STEM taruh pengkusong satok da kucing. Nepidaan karnival ti nyugon pimpuan dan lebih jaga nombor pelajar supaya minan langkah pengelajar dan lebih interaktif dengan dengan ripu. Karnival ti berandu dengan hala tuju perintah Sarawak dan bidang bergerak dengan ekonomi digital, teknologi, inovasi dengan ekonomi hijau. 127 pelajar cemerlang serta semungpat gerumpung dengan organisasi The Parlimen Kapit terima insentif pendidikan dengan sumbangan cek kahi RM200,000. Menteri Kejaraya depan ahli Parlimen Kapit, Dato' Sri Alexander Natalinggi menang penyugon insentif ti petengah tanggungjawab perintah adabi mancang modal insan serta naga peranan nyeratus de kawasan Parlimen Kapit. Namanang bantuan ti udok narap tinan dengan paguh badak bela pelajar tinan capai pemandai abi bidang akademik dengan mancang ada. Nepidanti wang rasmi majlis nyugon cek dengan insentif pelajar Parlimen Kapit da Kapit. Kerjasama strategik anca Angkatan Tentera Malaysia ATM agensi perintah dengan komuniti udok tinagap minan program Jiwa Murni da Kampung Tebekang Bidaya Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Yot Jai menang program Siti beken cuma negap tari bidingan ancah ATM dengan 100 pangkada semangat patriotik serta ngekat penyedar tanggungjawab bersama nyaga penyedamai dengan penyelamat negara. Nepidanti wang rasmi program berenu dengan Carnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat 1 Division. Depan Dr. Tunda, Senci Prasa Penyihat dengan pameran Pikekas Sedadu. Nyeratus dok sungka supaya gagit wang minat internet sama ada tinan bihibur, bank atau transfer minat online. Langkah tinan picuho jaji mangsa penipu cyber dengan nyaga maklumat pribadi. Pengarah Opis Penerangan Malaysia Sabri Said menang literasi digital menepi guna supaya ratus lebih kaget nak jenis cyber serta minan platform digital secara bijak dengan selamat. Daripada anti wang rasmi program OHA Gawai Daya Afin 2006 di Kampung Mucat, Tebede Serian. Program tunah pada Opis Penerangan Malaysia Sarawak dan kerjasama Arfin Group dan ini 500 peserta. Akhir banca aktiviti udah tunah kibar sesi literasi kewangan muka Icon Bank dengan aktiviti dengan inya ratus. Tinan ku mengenagah ku maca puun-puuna sikit lagi. Sarawak rancang skim Kampung Bau dedek inya ratus de susah badah kisan dengan umur uba de Kapit. Ratus juta ringgit udah belanja minan program Sekolah Dama Sarawak. Nibu KMKK ngajak anih de perlu beken kota tetap. Dengan seng ketik agah de berpagi tidur sun-sun badak Monica Gary dengan Stalin Minas Nabdaya badak Mike Hansen masuk seksyen pita semasa Art and Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

kita buat doa abar. Masyarakat Abah Mitia ada kita buat nguat kerjasama dan ngerakah berawan dua orang sarah pakai dada. Gapit Menteri Pemasang Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razif Sitam sebotang, raka itu ngannya ada komuniti selamat dua bebas sok penusah sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas Inoh raan suak pihak kerjasama kayak idipnya di terlibat dua orang sarah pakai dada. Inoh betotok dua oni di raan agama dua aspirasi ngannya kakat masyarakat di inklusif dua idip sonang. Iyo sobat iti dan Majlis Nana Piobo program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bahagian Betong dan Dewan Perpaduan di Debak. Pendidikan dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan duo matematik STEM perlu kita bu obuh nguat nganya peruah generasi di tunggang ngubak bidang kecerdasan buatan AI duo aero angkasa. Gapit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Ibrahim Baki sebut nang pimanai dan STEM sebab bidang berkait duo AI ria jadi pegorak utama ekonomi masa depan Sarawak. Bidang inoh morot leh semiconductor robotik duo aero angkasa. Ia sebut iti dan Majlis Nana Piobo Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM Taruh Pengkosong Satok di Kuching. Ia nang pengatur Carnival inoh ngin peluang nudu onak sekolah oda awal puan pasal STEM ngirusu cara belajar di lebih interaktif duo rami. Pengatur eh bitotok duo niat perintah Sarawak di jurah eh bigorak ki ekonomi digital teknologi inovasi duo ekonomi hijau. 127 nan pelajar cemerlang duo semong 4 persatuan bayar organisasi di Parlimen Kapit terima insentif pendidikan duo sumbangan cek 200 semong taruh ribu ringgit. Menteri Kerja Raya di Jadige Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi sebut nang pingungin insentif inoh pikiran komitmen perintah di DIA potot-potot masang modal insan duo nguat duman masyarakat di kawasan Parlimen Kapit. Iyo nang pinurung inoh Arab nyanang dapat ingin utung nudu para pelajar pakai soon pimujur dan bidang akademik duo pembangunan odope. Iyo sobat iti takareh nana pitajoh majlis jugan cek duo insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kerjasama strategik antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Perintah Dua Komuniti Ketibu Abah Nogap ingresu program Jiwa Murni di Kepuak Tebekang Bidayu Serian. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riyad Jaim sebut nang, program ini bukan saja perapat torin jambit antara ATM dua masyarakat pakai kanyat semangat patriotik bayar odanya robis biteng jawab jaga keamanan dua kedaulatan negara. Ayo sobat iti takareh nana pitajuh program ino di abuh ngatur bisa mod duo karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat di division. Di ogi ge abuh ngatur yoleh pemeriksa kesihatan duo pitanga aset ketenteraan. Ratus di Bogo abuh mitia oda sentiasa nakit-nakit takareh pakai internet doi kira saan hiburan, urusan bank atau transaksi dan tali.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Kena tayo ragu menghibur tu joget gelinas aku gelinas ingan jadi sama pagi sebab sama lagi atau dengan segmen maka terkemas di nyuang minggu nyuang gaburan nuam kira supedo kudu-kudu nu lagi ngantor kabu aburat na nuam itu remura atau berancu lagi jadi ingan ini aku repot si dia di pota gaya nu di ogi abu perlu ada opis meteorologi Malaysia sana tipu semong 2 jam so pukul recu pagi lagi gaya nu saat na pagi ti yang nak hijaka berlaku ijana di kudu-kudu topat yang di Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Mukah Duo Kapit kawasan dari ijana yang nak di Sarike Sibu Bintulu Miri Duo Limbang gaya nu saat ngumit ya yang ngijaka yang berlaku sebab dudu dua ijan di kudu-kudu topat yang di Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Duo Limbang pin laut bigrumang 0.5 nog di meter sebab puas so barat-barat daya raju esmong nog 20 km ni jam. Suhu nanti pikirian 24 nog taruh 24 darjah Celsius. Okay, jadi nanti ya reporter gaya nu di ogi berpuluh ada opis meteorologi Malaysia. Jadi sama pagi terima kasih ke yo. Nudu dengan to Wellington mai di gib sama to pagi ti di ogi pai te komen di ruangan Facebook to pagi ti terima kasih nudu Wellington mai di Lubuk Antu. Sama pagi nudu Ronald Dennis gib sama to yang nang selamat berpagi anu minggu naga semua geng-geng awal dengan pekeping YFM Bidaya harap semua dah sihat-sihat selalu. Terima kasih nudu Andrew Pitt Nojis James Miran Rohaya Jack gigi sama nato Elizabeth Joan yang nang selamat berpagi masuk tu Dan Miri okey juga dengan tu di Miri ya pagi ti Henry Bali yang nang selamat pagi nah yang nang mukat boos lepas semayang dengan World Cup ini ok salam ceria so kupu bumbak terima kasih nudu Henry Bali ok selamat pagi nudu Richard dan David Ikom Rachel Merikan yang nang selamat seisan salam manis ngadamai so yo di seburan ok jadi harap so beringan terus bibur bersama aku semong minit lagi ngari pukul moi pagi dah kamu tu pukul moi pagi tiap terus sama ngejit program arah Nabi Mudib di berperuah dan menyusun ada penerbit Francis Farrell Chu jadi atau bihbul dia dah ragu mengibu atau seterusnya pagi ti so Beethoven Noga Pua Asongku Joko di Wi-Fi baru ya gerak bersama.

0: Iyo nanti ragu mungkin boleh tahu agak goyang asal asal Patrick kedai bank jadi ngan itu din mau pukul moy pagi tu jadi jatuh sama dia ngoji tapi pukul maran pemudi tu pagi tu dia berpuluh ada bunyi sun ada penerbit Francis Viral Chu jadi ngan itu jatuh sama dia ngoji.
1: Selamat nu minggu kasopuk mana Christian aku Reverend John Libar so gereja Anglican bila apa dengi ngasopuk tak adi agi suak kedengah program aran udip dia nak minggu hati jadi tak pijuk program hati atau pijuk ngan nyanyi